0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Drainnya aset bagi Don. Dino Pulau Drain cukup mahal. Dari hasil panen Pulau Drain mantang kaji ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blo teman.

Poh dia lewat 2 minit waktu Indonesia Barat. Warilen nyo masa kesemukah padi yang na dibelang ya, karena satu ka musim hujan ya. Menyuana takoh laju ka ngop lam-lam. Sabah jangan ada cut suhra, mega belang orih dan

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ya, tamur nobut, bek tilah dudo.
3: Bedah jak bet.
4: Yo, Cut.
5: Bahan.
4: Hana jadeh kamu kawin ke ada, Yung? Beselo, udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tamu lagu, ya.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Pak, Bu, ngeri sekali bajut.
2: Ada warna receh enggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyawa tuh, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji Adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf, Adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah, hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Warihlun Poh 7.52 minit waktu Indonesia Barat. Dan Gina Warihlun cukup le contoh bahwa masjid bukan cuma tempat ibadah, tapi juga jid potensi raya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak perubahan sosial melalui keterlibatan generasi muda. Masjid

sekitar. Dan salah satu contoh adalah Masjid Jogokariyan serta Masjid Sejuta Pemuda. Untuk kawasan Kota Banda Aceh, Aceh Raya, Nyagalomna, mudah-mudahan belum ada itu. Nah, contoh masjid yang lagi Masjid Sejuta Pemuda dan Masjid Jogokariyan di Yogyakarta.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Warihlun, warga Darussalam mengeluhkan pengangkutan sampah yang tidak kunjung dilakukan meskipun iuran telah dibayar. Kondisi ini Warihlun mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal warga. Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga melalui program Halo RRI. Salah seorang warga ya, Fitri, berharap sampah di lingkungannya tuh dapat diangkut secara rutin. Dan ini penting agar kebersihan dan keamanan lingkungan tetap terjamin. Dan Warihlun melalui program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan. Dan aspirasi ini diharapkan mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait hingga solusi dapat segera ditemukan.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

lem ya. Nah, cik dia mabuk judi online. Tapi mandinya norelen, mabuk hanya dulu. Makan dibayar norelen, kita hayang positif dalam urip. Tanya-tanya tak bergabung dalam

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Pulang! Sini pulang!
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek.
3: Jangan ya, Dek. Hai rekan.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Hai Bang Man, Lun dengar, Don ke Pulau Lampau Drainnya?
3: Betul Bang Din, Lun kemu blo motor hansip peng makaji lun kemu blo lampu drinyan
2: kepe ne blo bang man lampu drinyan aset bagi drone jino bohdrin cukup mahal dari hasil panen bohdrin mantang kajet ne blo motor be ne blo hai bang man urang lain rame tengok mita lampu drin jino karena makin trip harga lampu makin mahal drone yang kana kena ne blo alah hai bang man
3: nyocit nyo. Lagi orang pegah Bang Din. Menyonan, ana jadih lompok belah tu mah.
4: Now it's coming up to you. Feel it and take the sound. This the best in town. Check it out 1, 2, 1, 2. Check it out.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelakai syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berquran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betilah dudo.

0: Oke, Warihlan, puluh 8.56 menit waktu Indonesia Barat dan Mbak ini Mbak Bungohnya Warihlan, Len Hana Sidro. Len di pengen le dua dua anak darah. Iya, tamu duri di level. Nyo ngenso
1: dengan Raisa.
0: Raisa, nyo ngenso
1: Putri bang.
0: Ngan putrinya. Jadi Warihlan selama 6 bulan uke tanya akan dipengen oleh Raisa dan Putri saja nah. Iya. Kiban Raisa, Putri kali bu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nyo punya bunga tapi punya bu Aron.
1: Hana. Kadang baju, kadang Hana.
0: Oh, kadang lah.
1: Tergantung.
2: Kadang pi mobil aku eh. Tapi kadang baju besar-besar bu.
0: Pisang besar ada. Ma, punya putri. Punya Hana baju bu, baju apa? Punya bunga, bunga.
1: Kue-kue pagi bang.
0: Kue-kue bunga ya.
1: Kue-kue bungohan, punya Hana bela buah.
0: Oh, berarti tetap harus naik Hana baju, ha?
1: Ya, tetap.
0: Punya Hana sarapan lagi kan, Kiban?
1: Ya, nah sarapan kosong perut, bang.
0: Oh, kosong perut.
1: Lihat aktivitas pi beranu nana.
0: Nah, dieknya lambung, asam lambung.
1: Nah, sih, misalkan memang telat-telat tak baju bu, nyan kenang sih.
0: Nyo, Raisa, nah asam lambung.
2: Nah sih,
0: oh, cuman,
2: cuman, hai nyo sarapan bunga hana tak. Mau pengaruh mudah nah mesti tak tepat jo bucok orang apa sibla pada belah mendang aman
0: mendang aman ma pekanjut na riwayat asam lambung mah.
2: Jadi sebab awal hai tanya tumbon mecut kan ha. Jadi zaman ikutlah dia nah. Jadi
0: Odeh.
2: Agak diet ekstrim je pun abenya diet ekstrim mau panjuk kengkeng maji kenanglah asam lambung
0: asam lambung. Oh munan wanya putri Hana aman ah
1: aman tapi menyapa jo keeng kenang je
0: ah je kenang keeng
1: ya keeng alahan telat pa jo bu.
0: Okey menyo kenang asam sunti je
2: kan banyak
1: ya payah bukannya walaupun asam lambu payah dapat jo je
0: nya urang aceh lidah berkenang asam sunti
2: ya punya asam sunti Hana bere
1: Hana pa.
0: Okey, Warihlan. Sambil sajian proput RRI Banda Aceh dan tanikmati sabo jangan dari Rafli Ainal Mardia.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Parilan pukul 8.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan niba bungohnya dari Putri Puna Berita Putri yang kita bagi ke Syedera wari herakan.
1: Get Bang Rais, nyolun berita di rri.co.id dari Benar Meriah.
0: Oh, dari Benar Meriah. Puna haba dari sini?
1: Nyo gepegah pemerintah daerah deh akan gepegat 60 put unit hunian tetap atau huntap bagi warga yang kena bencana banjir hatnyan.
0: Oh,
1: yang kehilangan rumah.
0: Musibah Reana. Okey, alahan.
1: Bupati Benar Meriah nanggaan Tagore Abu Bakar.
0: Pak Tagore, okey.
1: Pak Tagore, gepegah pembangunan berselesai dalam wate lebulin. Dan harapan gatnya hunian tetap diharapkan jut ke kawasan usaha cil lah, okay. Untuk warga jut mendapat penghasilan tambahan.
0: Okey, ya. Jadi gekarat sigalom puasa bekalih jut du,
1: dalam lebulin bekalih.
0: Okey, baik. Dari Raisa puna berita?
2: Gat Barais munya dari Raisa nyo merempat dari Bapanas, Badan Pangan Nasional.
0: Oh, badan kan Bapanas.
2: Kan Bapanas. Badan Pangan Nasional.
0: Bapanas ya. Okey.
2: Khusus-khusus yang warihlon yang mungkin na peternakan di rumah. Jadi dari Bapanas nyo geuneuk percepat penyaluran jagung melalui program stabilisasi pasokan. Jadi dan harga pangan SPHP-nyo untuk gebantu tajaga peternak rakyat. Jadi langkahnya dilakukan untuk menjaga ketersediaan jagung sebagai bahan pakan ternak, sekaligus membantu peternak merempak pasokan dengan harga yang lebih murah.
0: Oh, jadi bagi biji jagung,
2: ya.
0: Oh, kan bagi unta?
2: Ke biji jagung ke mana? No.
0: Yang di mana?
2: Nyok ke seluruh Indonesia.
0: Oh, mandu.
2: Betul.
0: Oh, ya. Beres ya?
2: Ya. Dan diharapkan mungkin dengan percepatan distribusinya dapat menekan biaya produksi peternakan. Jadi menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di Indonesia nya, Bang Rais.
0: Oh, oke. Okay. Berarti anak apa yang lihat belah jagung?
2: Betul.
0: Mantap dah.
2: Alhamdulillah dah.
0: Oke, Bang Helen. Nyan bawa informasi ini Mbak Bungonyo. Tanik mati sebojangan dari Sabirin Lamno akibat pergaulan bebas.

0: Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon salamu bahagia bak bengeh horonyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Red RRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembai leblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh, frekuensi FM 88.6 MHz, Guma AM 1250 kHz, ngan red aplikasi RRI digital. Kapoh tikurung lewat hiblah minat warta Indonesia Barat warihlon gedanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi uronyo uro Senin tanggai 12 Oktober 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirebo silahkan red dua buah nembai 0615 1755 08 16 88 6. Namun warihlon uronyo nuruh hana kentiro ya. Jadi Nurul nangan uronyo. Jadi awak kamu leh. Nah dua dro adik ya yang Nurul ba kena siaran. Jadi gak nyan akan menjadi penyiar shit insyaallah ya. Jadi nan gak nyan yang kepon na dek Putri. Putri penan nan banyak.
1: Putri Nafisa
0: kan. Putri Nurul. Nafisa. Oh iya, Sidrote Nacit Adik Raisa. Adik Raisa nan panjang toh?
1: Raisa tul hawa kan.
0: Raisa tul hawa. Salimu bahagia bak bengah horonyo be.
1: Injil.
0: Ake jih gedanyo kajit dapat horo lam acara Sirebo dan kajit dam duri lah ya. Ngan ware-ware yang saatnyo dengoh gepanto. Jadi inte akan tanyo bahas tentang permainan tradisional ya. Ha, jadi jit ke sampaikan te le ware-ware gedanyo rat dua buah nemboi. Ya, 0615 1755 08 16 88 6 ge tanggapi tema terkait permainan tradisional dan urungnya ntek je gelaki lagu. Je ge kirim talim ke 5 undro warih masing-masing warih-warih gedanyo yang tamong ya. Jadi yang kepon kawai gedamong bak nemboi 7055 ile. Tasapa? Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kak Inong.
2: Wane.
0: Gimana orangnya Kak Inong, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat deh.
0: Alhamdulillah.
2: Nyo Kak Inong pusana munyo tradisional cinyon Aceh hontong deh. Hebat deh.
0: Yang Aceh hontong. Gimana nyan main tradisional Aceh? Cici, halamatlah.
2: Nyo karena keban yang tuji nyo mau tuji tradisional Aceh kan, mau tuji nyo tradisional yang keban. Kak Inong hanya tak mumpum. Maksudnya bahagian ya.
0: Iya. Oh lagi ya. Permainan
2: pertama.
0: Iya. Permainan tradisional artinya yang biasa getanyo mbak Anemit kadang kaim wate masa Kak Inong ubut kadang kaim Kak Inong main. Jadi menan Kak Inong. Jadi hana Aceh. Aceh kadang lagi mbak tanyo yeah. Main tuh kan. Nah ladum daerah lain. Nah, ya, main lain lah
2: bukan tak?
0: Iya betul. Bahasa ya. Aja lain lah, tapi permainan aja saban menan.
2: Ya menan. Ya. Menyo mata kakak Inong ubudnya, nampak tu je main talo yeye dek.
0: Main talo yeye.
2: Ya, main talo yeye. Ya, main anak neken dek.
0: Anak neken, anak neken ni yang budak-budak
2: neken. Ya, yang ubud-ubudnya dek.
0: Ya abu-abu.
2: Ya, abu-abu nanti mesti ji macam-macam nanya ane kenaikan nanti.
0: Ya.
2: Oh ji segala bidang punya jamun-jamun dek numpu nanti an.
0: Nya macam ane kenaikan kan pakai ban Kak Inong?
2: Tadi gare dek lah tadi ni nu to yang mencuba pun bah gare pun nanti kek nyan tak timba dek.
0: Oh menan. Ya.
2: Aje tak macam gare ji gare kon ada tapudu kengkai rikra yang na cabung ji lah tu. Kon tatarik dari no nyon karen anda tatarik dia tatimba lah handi so yang hot yang kenyang kurunya ni.
0: Oh menang lagi gegando menang ne.
2: Ya menang
0: gando tapi karet mentang buh bak ni jaro
2: karet nana. Bak ni jaro ya lehanyo nasi di pusuna kita mengen pusuna lu talo yeye ya nata mengen lam anu pusuna tombudi di nasi.
0: Tomudi, gimana?
2: Tomudi mana dek? Tanya mesti je tak terlungkup dek an.
0: Tak terlungkup.
2: Tak terlungkup lah kan. Urung je dicok tanya lah kan tu di pegak di ke ni tu ke balikut tanya lah. Tak buat tanya kan tak terlungkup. Lah kan ni ke maknya Tomudi Tom Budi Tom coba minta bak to bakahnya dah pegah babak ngon ji mesti yang menang tu urunya lah yang tulungku
0: gebuh anak bate atau apa menang lanjaro ah.
2: Ya betul.
0: Oh menang. Oh Allah mau nasi mainnya jama tapi beda pecut lagu ji. Menyo kamu, menyo kamu tak ideng ku petak petak ante dateni datenang cut abang jauh oh, bide.
2: Cak anak
0: tujuannya lagi kan?
2: Nyo nasi dan. Jadi mesti lain kampung lain bahasa lah.
0: Oh mana? Tom bede ya. Awak arah nang.
2: Oh Tom bede bica bak tau ada kena.
0: Oh mana? Cek lewet.
2: Lumina raja pelang raja bile. Cak ranuk si kurung un. Cak bakung si kurung bakam babu dah. Bica bak tau.
0: Bica bak tau. Cak kecil lewet. Oh iya. Nanti ingat Nurul yang nyanan.
2: Oh, buat kainong, nak kainong lupa je dek ya. Mak cuma ino tanya kat dia, kau mana mungkin?
0: Ya.
2: Ibu ni buat tahu ni buat kainong. Nanti pegah lagi kau buat kainong pegah dulu.
0: Okey sih, kainong gak beres.
2: Kainong nyok cuma lagu orangnya dadah cik mak.
0: Dadah.
2: Okey. Arumawati nyok dek. Kesanan Dawud Perfect.
0: Cinta Dawud Perfect. Ya. Okey siap. Cenderung lepas.
2: Ya, saling kontak dengan Nurul. Lihat ke rakan-rakan tanya yang ingin jadi ke penyiarinan. Semoga awaknya sukses sendu.
0: Amin ya Allah.
2: Halnya ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Ezrasil. Lihat ke tahu kena Pak Amri. Halnya ke Wak John. Lihat ke Bang Amir Mahmud. Halnya ke Kak Hayati, Hang Kandal, Hang Kebandu-Bandu Melayu bah.
0: Siap.
2: Yang kaya menjak tamong, yang goh tamong dari Kak Inong selalu kompak dari Sabi bah. Yang mantau deh Pak Kak Inong. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Inong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Inong dari Lamreng warihlon ya. Rupa jih nah walaupun sama-sama awak acara ya tapi beda ya. Lagu je beda dan lirik je beda bacut-bacut tangan ya. Dan gimana dek? Kah? Dah lanjut lom ah? Dah lanjut lom ya. Nah warih ketanyo yang ka getamong. Red nemboi 886. Dah sampai lebe. Halo, assalamualaikum warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Abang Basri.
3: Butuh Nurul.
0: Pakai ban bengonyo sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi nyawa kan itu dari satu itu je nak pindu malam lah bagi baru.
0: Oh menan.
3: Baru dari kopi tengok ni sampai malam mana pirang-pirang ujian.
0: Aduh ya Allah, hayu tak warah nak kau masuk leh ino.
3: Yang tu nyawa kan itu lagi alam kan itu anak tu mulu orang cina mata urdu.
0: Oh, tebal tak redup ah.
3: Cuba dah redup.
0: Nana ada aja.
3: Ana, ya, gimana? Ana dia ngempet dia gimana dia yang gimana?
0: Ham jantung,
3: ya, nama jantung.
0: Iya, Bang Basri, nyetawet buat tema apa?
3: Iwan.
0: Tawet buat tema katanya.
3: Oh, good.
0: Iya, nyoronya tentang permainan tradisional. Nyor requestan adik-adiknya, pun datang kat tema orangnya permainan tradisional.
3: Permainan tradisional yang nyo Bang Basri nyo awak nyan haya-haya tak permainan yang.
0: Oh iya, gimana main pupu?
3: Ya, nah sempegat motor pumpung meriah.
0: Motor pelupuk meriah.
3: Nyan kadang-kadang nah yang motor musim motor pun topan yang kita bergaju motor rayu yang ya. Naya motor gerubah, naya motor mesti kita kan motor busu rayu kan cobu bungko bu yang mungkin kamu jauh yang ya bungko buan jadi ugly mesti dari bah kamu ugly gitu, bah kamu mau lah. Ya buah buru apa bungko, mana yang sabo motor kalau mantang ramai kamu ngan. Ya balenya dan main layang pinasi, layang Aceh, layang Uriung, layang macam-macam. Ini ada permainan kamu Nurul. Ya, ini ada permainan yang gian-gian. Ini ada jatuh dulu yang permainan itu cinta kalah. Yang cinta langkah yang kuat poh muka. Yang wakil hidup dulu kadang-kadang itu kena pengantau aja di dalam.
0: Kiban ya maksudnya? Ya? Main kiban?
3: Kena pengantau di dalam. Yang wakil hidup dulu, kuil buah mukanya, nak hidup dah buah, nak hidup dua buah, nanti tak tak buah mukanya. Nanti kau mesti tak cah matung pagi lah, tu kau berdua aja tak paham.
0: Nyen kan nyen nuru kurang mukum ya Bang Basri. Kiban tak nyorana begah main pege kan?
3: Ya.
0: Yang kena lih tak nyoban lih nampakah?
3: Perangkap dulu kan?
0: Perangkap dulu. Nyen nampakah memang perangkap dulu atau istilah mandang?
3: Butai perangkap. Nyen mesti di maya itu. Nyen ino api anak lih karena lih ngapi yang maya kan? Nyen mesti yuk pegat ino balung kan? Nyen yang nampak narunan.
0: Memang hidup anda dulu je jejak kena na.
3: Tak minta pengantau dia tabo, sama minta pengantau tapi abah tengok yang abah tengok tangkapnya. Muka ni kan kue buah muka cinta agian tidak kena agian monden tambah monan kue buah muka. Mana mukum dogan?
0: Mana mukum dia? Mana
3: mukum naga?
0: Mana ada calok tak gayo? Mana ada bayang?
3: Mana mukum? Jadi kue buah mukanya dengan tu aja bateng bateng ngah tak perlu yang ngonjinya. Jadi untuk kendihoi le ngonjinya ni hoi dulu lagi sing popoan. Yang dulu yang biasa dulu dulu ate dulu brua. Dulu teule kan yang biasa kamu tin dulu brua dengan dulu ate yang. Ni dulu ate tu di drit. Inan kita apa macam ni? Pit yang dulu ate ya munyo dulu brua. Kidi ya. Yang asal kau dibutuh kenan tua cendera tetap ihelengon di yang dalam. Ini imru pipi yang nak pipi. Ya baju baju yang kau nak bajuan. Eh nama cendera apa tu payang tak nurul lain lain.
0: Karena le permainan zaman lah.
3: Le permainan zaman kan macam le dah.
0: Yang kunya. Okey, kabareh mahan Bapa Sri. Lagu apa lagu nuru buta ya?
3: Lagunya mantan. Jul kedah mantan ah.
0: Jul kedah. Apa judul?
3: Hanagunali.
0: Hanagunali. Okey, nuru gile. Jet salam ile Bapa Sri.
3: Dan kedua kinan supaya sehat ambil dan kawan-kawan nurunan siap sonangan dengan nurun.
0: Asyik sebut nan.
1: Putri dengan Raisa dengan Putri.
3: Putri Analisa.
0: Putri dengan Raisa dua dro.
3: Raisa bandua bandi ya wadu saya dalam kempak mau cuma.
0: Amin ya Allah. Mana cik kerana ber?
3: Gen. Balanya. Kekai nang cino malayan Pak Amuri, Pak Yafar, malayan Pak John, malayan Daily di Pagar Air, Kak Nur di Pulau, Cik Man, Cik Ni, malayan Yanang Baru, malayan Amir Mahmud, Pak Atta di Walasi, malayan Pak Zabiri, malayan Bumi yang menang sahabat pun lagi memadu-madu.
0: Terima kasih.
3: Good. Matis roti lemra.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Basri dari Kota Sigli warihlon ya. Tak dengar lagu Bang Basri leh. Dang tak ada lagu ke Kak Inong muno. Nyo Kak Inong hanam rumpok Cinta Dawud. Eh, kiban muno kebukah? Cinta Dawud Pulpen dari Armawati AR yang na Dawud Imata. Nya tak hadirkan Dawud Imata mandang tu mahan bah. Tak hadirkan nilai lagu Hana Leguna. Lehnyan baru tak sambung lagu Kainong.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kemudian kemarin lawan kali dah dengar dua buah lagu yang gagal-gagal oleh Bang Basri dari Sigli dengan Kak Inong dari Lamre. Kak Inong handphone ya. Semoga kamu bahagia. Mantang tajan ya kamu leh dengan Dek Putri dengan Dek Raisa. Iya, hero kamu mantang mau pegang awak rona dalam acara Cirebon Wari-Wari. Dan bagi Wari-Wari yang kena bergabung silakan nemboi 886 mantang kosong ya kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum Wari Lon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nabang Isan dari Padang Tiji.
1: Iya, betul.
0: Nyo uronyo kamu hero Bang Isan.
1: Iya.
0: Iya, nyuruhnya pembahasan kita nyopih tentang permainan tradisional. Kiban haba tegoh lom ji drone.
1: Sehat. Ya, haba alhamdulillah sehat ya, Leo.
0: Alhamdulillah. Bubunga kala?
1: Kak.
0: Okay, siap dan melangkah untuk bak tema kita nyo. Silakan.
1: Iya. Mungkin permainan dia memang masuk nam en kelereng, ya.
0: Betul.
1: En galah. Heeh. Galah kan?
0: Galah.
1: Talingan muennya pun lagi yang cari good ya.
0: Cari good.
1: Yang tagaris sebab tanong ji yang peta-peta dua kali per ya. Dah wie per peta dan nun per peta kemudian tadi anak ji yang dari pecahan bisa pecahan pinyan ya nurus ji ba peta pertama kemudian tanya I Rawi entri intang kotak yang dah lingkir beru utama dalam kotak kan.
0: Oh, nyawa kamu main keng-keng.
1: Keng-keng.
0: Nyawa kamu main keng-keng tapi bentuk je lagi gambar orang menan.
1: Ah, mungkin beda-beda presisi dapat dah.
0: Iya, ke gambar ro onde naule ji menan.
1: Kan nanti hanya kenang yang tempat buah jinian kan. Kalian yang tu menghana kenang tertinggal dari si berarti yang tu tanya kotaan dengan gambar ada lagi nan
0: betul
1: ya kamu sering kata well kelamun kalau pakai kamu cari good ya yang kamu kan cari good
0: cari good cari good kamu keng keng karena memang payah in keng kan waktu dah tiba lagi kan
1: tiba lagi ya kemudian nak mungkin mau enkai ya. Bukan patok lele bukan ya.
0: Oh, patok lele nyebab kamu. Nyebab orang kadang lah elam nan. Lagi ke buka.
1: Kamu yang kaya kan juga kan. Kerana nak energi kita pada berjengka ataupun lebih. Bola lubang dan peh ke budak yang kaya kan. Kemudian di peh yang langsung peh hujung ulam mengambil. Terhitung lah 5-10 yang 3 kali.
0: Terjengkai kan?
1: Betul-betul. Silver Korea nama lah kan. Kemudian nyolom yang sering biasa pada bun kalau yang belalai puasa main catu nurus.
0: Main catu.
1: Catu yang lubang di tujuh kan? Tujuh.
0: Yang
1: buat. Okay, ini buat buat ni anji buat buat.
0: Nyaw kamu makan je top. Top. Main top. Alah nak jenis-jenis je. Nak top biata, nak top led, nak top.
1: Lagian. Nah, kamu kan jatuh. Jatuh padi, jatuh gul, jatuh bi, jatuh. Jatuh led lah. Jatuh led kan pelingkir je.
0: Oh, jatuh led.
1: Kemudian matai terus saya puduh bak. Anu bak. Yan, kemudian kira apa? Tujuk sekolah ni kita nyawa ikut kan?
0: Betul-betul.
1: Yang
0: led. Yang top led.
1: Namanya jatuh gul. Pakai mati dia bak lubang kosong.
0: Gua yang belah
1: dia. Gua kena.
0: Gua yang belah dia kan.
1: Yang hanjir roh lang. Ada yang ikut hanjir kenang. Yang kenang. Kenang. Bukan dua menan.
0: Betul.
1: Lagu dia. Yang kamu kena satu. Yang biasa awal kan. Untuk landing puasa. Dah kan. Dah mula main maya.
0: Di sana.
1: Hampir tata rumah kamu nak. Bukan tempat jatuhan.
0: Ya. Punya itu mantang nak Bang Isan.
1: Yang mana jumpa cuma nama Eli. Mantap cuma nama Eli. Satu jumpa nan.
0: Yang zaman pegak geror atau gimana?
1: Kebetulan di Sigli nan di Pulau. Hai, yang geror nak kira tiada lagi orang geror geror nak kira.
0: Cuma yang di. Kayak di.
1: Cuma yang di Pulau di Sigli katanya luar memang bukan juga di. Anak tu anak itu pakai di anak khusus ni. Ah, okay. Anak batu je sih dah.
0: Ya, betul. Lalu pakai anak gatok kamu, anak guli.
2: Anak guli.
0: Anak guli lah dong pakai.
1: Kamu kan anak itu yang glue aja kan, tapi kok nak anak dalam.
0: Nyan, nah anak itu kasih kamu ke naya abu-abu kan.
1: Mungkin ni ada ibu belah yang ada ibu belah di Sigli juga dayan lah.
0: Lebih mangat ngadayan memang.
1: Ya, roti mana? Yang lebih fui, lebih ringan. Ini yang kebiasaan.
0: Le permainan tang le rohongan main-main i rumah menan ya Bang Isan ya.
1: Memang jamun kesak memang le permainan rumahan tu. Karena memang cikung kampak tak mau tewa pelantre sering memang jamun lah kau bayangkan kan kanan masa ini memang sering mungkin rupuk-rupuk dia main-main lah.
0: Betul-betul. Okay, siap.
1: Putri dengan Dek pun?
0: Dek Raisa.
1: Raisa.
0: Ya.
1: Nah, kan dengan mantap kan atau kan permainan dia?
2: Nah sih, ladom na.
0: Nah.
2: Man beda na.
0: Beda-beda tangan.
1: Ya. Emang di Banda Aceh di mana?
2: Ya, Jino sih di Banda Aceh.
1: Baru tamat kuliah atau magang ya, Pak?
2: Iya, tamat kuliah.
0: Iya, tamat kuliah. Iya.
1: Tapi dulu benar yang Mama Sri agak handa uki dulu lah.
0: Nya handa ada bayangan karena permainan anak agam bilam ya.
1: Mungkin rasa masih mah apa nya kan main tradisional dulu tapi nya kebiasaan masa abu dah kan.
0: Hai.
1: Ya. Ya, mungkin ya drop dulu kan.
0: Dulu. Kamu biasa menye ya drop dulunya lebih le anak agam ya main. Menye ni paling main tu main karet menan.
1: Ya, emang yang betul sih, kamu nak nanti makan biasanya kan anak kadang lagi bapinya makan lagi anak tu.
0: Mau pakai bapinya?
1: Menya tuluan kan bapinya lagi. Mungkin kita macam nak lagi, yang mungkin kampung Masri. Apa yang nak diusak mau kan, mau beda-beda sih mungkin.
0: Padang biji dengan Tigli ya.
1: Okey,
0: kabar eh Bang Isan, lagu-lagu Noroputa?
1: Yang galak di Putri ni rasa lagu apa lah yang?
0: Ya. Silakan.
1: Yang biasa kan kau sering laki-laki lagu kan?
0: Ya.
1: Ya, biasa pun dia ke di Putri Nafisa, Mama Raisa Tul Hawa.
0: Ya, gafai kari. Gafai.
1: Nanti waknya dia pilih lagu ke. Mungkin payah kan soalnya kelun tu kena buah tu.
0: Buah. Okey, siap. Tapi
1: benar baca nak pilih lagu. Awak yang pilih entah ataupun sudah keluarin.
0: Kabar eh. Ya, nyon tu berarti lebih kita mau waris di rotu, tak akan kamu putar sebagai surprise mantang bah. Okey, kabar eh mahan. Talim ke Sobang Isan.
1: Talim tu Bang Masri. Cik Mat tau nak tambang lawa. Kak Inong, Kak Yana, Kak Ayati, Kak Ina Dibatoh, Kak Putri, de Raisa. Raisa panggil ya? Raisa.
0: Ya, Raisa.
1: Raisa. Sudah tu anak kendi yang punya senior ya. Karena kan Nurul kan seniornya awak ya, wah.
0: Betul. Ya, Cik Kadang.
1: Jadi itu banyak nyaman dua ya. Banyak
0: nyaman dua. Banyak.
1: Ya, mudah-mudahan
0: jadi. Malhe.
1: Anak kita lagi jadi.
0: Ya. Selayu kamu.
1: Kamu selayu.
0: Beda-beda di P.
1: Beda di P ya. Bagilah. Tak kenapa saya juga hari ini. Mudah-mudahan Malhe-nya. Betul lah cerita lagi untuk di penyiar yang apa favorit ya.
0: Amin.
1: Dari Profit Manager. Mudah-mudahan sampai ke Profit Jakarta ya.
0: Amin.
1: Lepas itu nanti Raisa Putri Nurul terus mengundang orang Indonesia kan.
0: Semoga.
1: Kela lagi yang mantang mah.
0: Gak beres Bang Isan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isan dari Padang Tiji. Ya warelon diliket Bang Isan kagak preh rak nemboi 886. Kagak damong ci tulung to nanti ga.
2: Mak cik.
0: Dah tanpa apa? Saban-saban apa? Okay. Satu, dua, tiga.
2: Assalamualaikum mak cik.
3: Alhamdulillah, wabarakatuh. Hanyak lu sayang dengan.
0: Ya, salam duri mak cik dengan
2: Raisa dengan Putri.
3: Saya Putri ya.
0: Ya, pagi bang haba bengahnya mak cik.
3: sihat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Sihat.
0: Alhamdulillah. Mak cik manyo su radio, mak cik. Degah tak titik nangan cik roi nanana. Oke, siap. Mak cik nyoronyo tentang permainan tradisional, mak cik. Silakan. Gimana menurut Rona? Permainan tradisional. Ada jamun mak cik main?
3: Liu tak ada jamun.
0: Contoh ji.
3: Mak en semua dia guna pegas satu yang nampak mana anak itu kan. Mak en karet, mak en kiong, mak en jingke. Nyai anak yang mak en cucu nya nak. Cipu anak kena kalau lalu anaknya ke mati. Jadi kapu. Mak en puna mak en kasih zaman lagi. Mak en pepet. Mak en kalau kalau zaman buikat mikir un nak tak bertanya segembung lah menyah dia tak apit tak lah cita grup dua apit ni ada hampir long aja
0: anak pakai karet lah yang grup dalo je
3: grup dalo kan
0: grup dalo kan beda dengan main karet makcik
3: baik beda kalau buat semua buat dia orang segembungnya banyak maya dulu mah dalo panjang dia dua apit cita grup. Ya mak awak ini awaknya awak kan mana? Awak kan mak NG. Mak awaknya mak NP tu ke. Mak NC yang main kasi. Awak kan. Awak ini yang ke mak NG. Troknya main satu ke anak gatu di mana-mana ke dua. Ya sebabnya tu belah ni. Tu belah. Ini ni peluknya itu kan dia pelak tu kan. Ya tak belah labuh daripada
0: ada bayang ya. Karena mungkin
3: yang perlu ada belah rahunya nah ni bukan dalam tak yang melan tautan bukan nah.
0: Ya mak cik.
3: Anaknya maka maknya ambil nan apa yang pepek sumpulnya zaman dekat sekolahnya. Nyetok rumah ni main seromnya.
0: Main seram
3: itu. Ada mak ada kemah bu ada seorang malu. Duk ngan maknya.
0: Nan sampai tepuk dah.
3: Ya kuliah lah.
0: Tinggal jaga kuliah lah.
3: Malam. Saya tak jaman sekolah nak naik nak ambil mainan kuih kuah rumah puk-puk jangan puk-puk anda puk anak naik mana naik tak jaman
0: ya ya ino gahana tak lele permainan tradisional ya
3: anak lele anak mikna api nak main kalau jajan ni nana
0: ya jajan
3: paling lebih sekolah pada ni cepot ialah yang habis time tak tu sepo
0: tak tu sepo
3: nolong jaman gua aja uang gua prima anak tu kira orang jaman ya kemen buat nak makan dan tuan ada pemaju zaman memang ke bilik nak makan jadi kan ada zaman nak makan lalu lah
0: ya betul paling gula tarik ya makcik ya
3: ini tak ada pen nak tajuk susu agar apa yang kira lepas
0: ya ok siap makcik. Nah lagu makcik uronyo
3: lagu rajuk ju Aino Martaya apa
0: Aino Martaya ke nyokam merupuk apa
3: salam-salam ke mengkat tak mau guna paham Aisal di Sigli. Dan pidi makcik nak tengok tahu kita lain ke makcik tu ya. Dia tanya Kak Yati, Kak Ana ada kat sana.
0: Ya.
3: Alanya tahu lah ya Habib, Kak Inang, Pak John, Kak Eli, Pak Masri, Pak Amri, Pak Cepi, Amir Mahmud dan orang-orang dia mbah. Yang kata salih mandi sini mbah.
0: Enggak, terima kasih pak cik. Selamat
3: bertugas sama kita dah panjang buat salat pada makin pajak. Mbak tahu ada kami umum mandum.
0: Amin.
3: Ya, mbak jalan pakai pazarah ni kan. Mbak jalan ni kan. Semoga sehat semua. Salam dari Leon, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik dari Lam Ara ya. Makcik, Buno, kali ke tanggapi tema. Dan saatnya, kapo paduk mah? Kapo tikurang jawab 28 ya? Jadi, urut dah putar lagu. Jik dah putar dua buah lagu. Lenyan, tak pesoro sajan RRI Prosa Banda Aceh. Bapak poti peluh lagi biasa. Urut dah dengar lagu Indonesia Raya. Nak pembacaan Pancasila. Untuk nangan lagu Himna Aceh. Iya. Ya, lagu Himna Aceh ya. Untuk dah hadirkan lagu Bang Isan duangan makciknya. Tapi tak putar lagu makcik leh. Nah, Ainal Mardiyah dari Rafli.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jalan ke Warehlon, Kalita Pesahodro, Sajan RRI Prosa Banda Aceh. Kalita dengar lagu Indonesia Raya, pembacaan Pancasila ngan himne Aceh. Saatnya ke Potipluh lewat 6 minit waktu Indonesia Barat. Bu Nopi kali Nurul, Nurul. Nurul he, uronyo ya. Nurul Resa ngan Putri. Awak kamu kali menghadirkan lagu ke Bang Isan, mono dari Padang Tiji. Gelake Resa ngan Putri yang pilih, gepilih lagu Riak Bicah dari Ami Rahmi. Semoga kasenang hati Bang Isan dan Bu Nopi kali hadirkan lagu Makcik, lagu Ainal Martiyah dari Rafli. Semoga Makcik pih kamu bahagia. Dan sambunglah acara siroboh bagi drone wari-wari yang kena bergabung. Silakan rat nemboi 886 mentang kosong dan 47055 kagepreh langsung dah sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan Kak Hayati dari Korea.
1: Putri, putri-putri cantik.
0: Putri-putri cantik.
2: Gimana haba Kak Hayati urangnya?
1: Alhamdulillah haba ge sayang.
2: Alhamdulillah nya haba ge cuaca kiban Kak Hayati.
1: Cuaca lah urangnya.
0: Alah kapolo tuh. Nyala berarti hanya ade bisnis urangnya Hayati.
1: Bisnis kali ade, tapi waspada lah.
0: Waspada.
2: Rade sampai takut loh.
0: Mudah-mudahan tari uro Kak Ayati ya.
1: Amin. Dari
0: besok Kak Ayati
1: nyahana tari uro kan. Hana semangat aja.
0: Ya, cuaca lah Kak Ayati pi mau baik ya. Kak Ayati nyuronyo permainan tradisional.
1: Aduh, hayu uronyo.
0: Hayu, dah main-main uronyo Kak Ayati. Ayati pun main ke lah.
1: Yang tu ni ngawak adik-adik cantik ya.
0: Ya, nyangkenyan.
1: Uronyo Kak Ayati zaman kan galak main-main magun ni.
0: Magun-magun.
1: Haa, uronyo ini

0: masak ya kan.
1: Masak-masaknya.
0: Jadi masak-masak zaman kan dek. Ana peluk-peluk tablo buat kedai menan dek. Awuk-awuk mak awit je di rumah.
1: Ya, urusan kenang purih tu, urusan ikut dah.
0: Oh, urusan ikutnya kata ha macam mak-mak ka patah. Ha, mak-mak awit je dek mak. Kena awuk raya dengan demok kuah ha.
1: Ya. Yeah.
0: Yang betulan kan? Mm-mm. Ya, buduk atas dapur. Kamu boh menyuk wajud. Plung lah lampu. Ya, apa boh redik. Serau.
1: Ya, benar. Main gompor-gompor mak ju pakai? Atau kibat?
0: Kena gompor zaman dia. Pakai nak depui zaman. Lilin.
1: Lilin, ya, ya.
0: Jok lilin atau batam. Lilin, tahok yang kan? Mm-mm. Uduk uju habis lilin nubing on ni hari.
1: Belangong je dari apa kak?
0: Dari awak mak dawi.
1: Oh dari awak puno. Pikir je kak awak sih.
0: Awak demok-demok kuah kan ada butuh ada bulat nak bayangkan leh.
1: Oh iya iya iya iya iya betul betul betul.
0: Awit aju lah.
1: Oh nyanyi ke belangong ah.
0: Buah menye dua ni nan kak ya cok menye mak ada puah. Boh menye udah ni buka apui.
1: Buka apui.
0: Hai lilin.
1: Tapi nurut.
0: Doh haju baru tu.
1: Oh nan, mu cewek tak mainan lah.
0: Kalau berat, jamu si cewek. Hai.
1: Oh mata. Lagi nak nurut dengar belum pak Honda jamu.
0: Wah kaji dina kaji, masak-masak insyaAllah tu macam
1: kan. Dari manyakan kali meruno kah?
0: Hanya pegat karah-karah dek kamu dari tanah jamu.
1: Nah,
0: boh lamun kan lamun pukena lah kelima kena serat-serat jihan. Mengajak ke serat-serat karah kamu boh acuan ji harian. Dari danau tipek-tipek tut cinan dek bapui. Yang permainan kak Yati jamun. Ya nanti mengengrok dalam dek jamun. Ya, bro dalam aja awal ikut rumah lambak meria jak tarik urut. Urut ke muka nah. Menang menglimang meter api ju.
1: Nah, nak bayar gecuh hilai kak? Maksudnya ke pegelih hilai menang?
0: Nyo soal pegelihannya nanti pegelih dia. Karena kan mu jahat wacu nah.
1: Oh benar. Ya ya ya ya ya.
0: Untuk nyo gelih-gelih kan nanti hana hayu untuk mana lah.
1: Berkenang wacu dah.
0: Nanyan wacu.
1: Ya ya ya ya.
0: Waktu apung ni kan apung tu bahasa lalu-lalu. Karena ekpon no kan le tak boleh-boleh urut ya minan.
1: Ya. Yang kenyan.
0: Ya, bah talu-talu ini kau lah.
1: Alah, hai kak ayat dia.
0: Yang nampak main bola pimpong, tengok dek Nurul.
1: Bola pimpong, kiban main di kan?
0: Yang main lauruk kamu dek, menyokan lah dek. Ijo sampai modern pop.
1: Aduh, ya Allah. Gawatan kau. Man, buh lamruk bola je atau kiban?
0: Lauruk dek kuhuruk lebahuruk main lah. Agak main kelereng si. Jadi menyata lu poh buat lepai dek tu buat kamu. Menyata kamu kun pun menyata main ludo modern chat buat muka mengenal kan?
1: Chat mukanya.
0: Chat nonggapu buat muka. Bayangkan nonggapu nyoruh dalam mata kamu dah kan?
1: Mana mit? Hana tinggal tepu lah.
0: Mana tinggal tepu jaman dek? Alhamdulillah jaman.
1: Alhamdulillah.
0: Yang bola pempong yang si entah tahu rumah kita yang lima kan. Pujuk kamu peng-peng buat tapai kita yang lima.
1: Ya Allah.
0: Pengen karena dipoh pun dipoh dengan bola pempong karena dibalah dari yang hanjit kata lu lah. Poh tu buat tapai. Kamu peng-peng cun poh, cun poh dengan bola pempong lah.
1: Ya.
0: Dan bola pempang triu triu lepoh buat sampai dia kong kamera hu dia yang buat sampai ya.
1: Ya, bola pimpong yang bola apa kak punya awak Ron?
0: Punya kamu bola tenis meja ngana?
1: Oh tenis meja.
2: Yang kuning kan.
1: Ya.
0: Yang kuning na putih na agaknya. Kamu bola pempong lagi anak mit ini dari atu-atu makan deh.
1: Kamu sebab bola pempong rajih ke bola golf kak? Nyanyo kenong kan patah kak
0: eh. Oh nyanyo kan, nyanyo bola golf berat, gak elam dek kering sedi.
1: Nyanyo kenyan.
0: Nyanyo kenong oleh kembong.
1: Bosyo kak, bosyo.
0: Engke, lem apa ke medong darah ha?
1: Nyanyo kenyan.
0: Nyanyo kenyan bola golf kamu ke dek. Yang asyik main golf lebih hayu lam dek. Bengoh main lepuk handen teweh lah mbak golok awak.
1: Baik harga tarik dengan
0: naranya lah. Dengan golok awak apa? Apa? Wang kaya timnya permainanan le de punya main kasi lebih hayu lah ni. Mida baru lubuk ke
1: siapa. Bila uah.
0: Yang kaya tim lagi ni pelar waktu.
1: Alah,
0: memang saya cek elang kawan lah deh.
1: Ya, yang kenyan. Oh, tak ingat dah. Tak jai kak.
0: Punya Kak Yati zaman cik pakai kanak bawang.
1: Kanak bawang.
0: Mesti talu-talu Kak Yati hang genong poh.
1: Oh, nah. Ya tak deh.
0: Yang tu Kak Na lebih lucu lah ke cerita. Yang permainan Kak Na lah elam. Ma menyonyo dek agak isan berapa ni. Main patok lele yang lah. Menyo bahasa kamu main sungkit ke
1: si. Oh main sungkit.
0: Kamu patok. Ya menyo main sungkit. Aning lagi hati-hati lah mata.
1: Yang kenya.
0: Punya kamu zaman. Tapi zaman anak hati-hati deh. Bambut tu kan?
1: Ya. Makin tegak apa kan? Makin makin gaya lah.
0: Oh gaya lah.
1: Bergaya lah pokok je ya.
0: Ya yang galah-galah nak acik kamu ni.
1: Galah-galah.
0: Turi galah-galah.
1: Galah-galah yang kibar ni leh. Karena beda-beda tu ya.
0: Ya kamu tulis leh bak bak tanah.
1: Beda-beda. Alhan drop-drop penana buah-buah jaruh.
0: Ah, bobo ya tau. Mesti tidak le orang ek galah le. Yang hi punya orang yang lemah-lemah baju kintan. Ek galah masin le. Wah, kamu kan? Yang punya tidak le orang ek galahnya orang ek galah mesti berjab badan baju nah. Yang donggalah ron ngegak-gak baju badan. Ya, punya ditun mbak galah hantu dong ngati galah hari. Ya, hanale ya. Lu uju, jangan nak fikir ke pintan-pintan.
1: Ya, kuhnya.
0: Ya, ke bahaya-bahaya hanak fikir jaman.
1: Pokoknya mak le ya. Ada pintan uronya tengok jat roh lau.
0: Ya. Ya, main senam langkrung lah. Main tontomi ke nak kemonya. Tapi bahaya lah dia. Ya, kuhnya. Lada murung yang paling jahat raya bacut. Dia jatom lah ilho. Menyuanyut anak gapapa-apa dia.
1: Yang kena.
0: Ya, punya zaman cik bina no tu nak kon main jahat memang bina nak ya.
1: Punya
0: ini lah dalam politik akai kan.
1: Betul. Kabar eh Kak Yati. Lagu pelagu je. Terima kasih. Lagu pelagu Noroputa.
0: Ah?
1: Lagu pelagu Noroputa.
0: Lagu dari Ismu Kamalaka.
1: Ismu Kamalaka. Judul ji.
0: Putro Kayangan lah.
1: Putro Kayangan. Cenoro ule bah.
0: Yang terpesia lagu ke putro-putro di sini anak.
1: Good.
0: Semoga putro-putro di sini bersukses.
1: Amin ya Allah.
0: Hai putri, kan putro.
1: Betul. Yang putro Kayangan dari so kak?
0: Ismu Kamalaka lah kak.
1: Ismu Kamalaka. Oh, kok anak debik ya?
0: Dari tau je. Yang kena yang kamu tau. Ya aku putra kau ini.
1: Ya aku putra. Lero di kau teruk pun ayo.
0: Ya kena putri-putri ganti ya. Dari tau je itu beda.
1: Nah dari Faisal Ulka. Nah dari Murad Sartiwa. Tapi anak apa-apanya je Noro Ule. Menyohana baru Noro Putra dari tau.
0: Nampu je.
1: Okey siap.
0: Baik je ribet-ribet. Yang penting kan lagu kan ke putra-putra.
1: Ya,
0: yeah,
1: gambar
0: nah, sasali umay leh. Yang pun tak ke awak arah ni nan malhe. Semoga sukses malhe ya.
1: Amin ya Allah.
0: Anak sebut satu persatu leh awak arah malhe. Semoga berbahagia lah.
1: Amin. Kak Yati
0: Bujuk lagi pekun Dek Nurul lah.
1: Ya.
0: Yeah. Bujuk penyiar yang in the best.
1: Betul.
0: Banyak anak tu cik ke Kak Ana tanya. Anak tamong lah mah.
1: Golom, golom terus lah.
0: Akhirnya, kerana cik likut tak ada pada depan lah. Hanya ke Adinda Isan je Nana Duo. Semoga bersehat sayang sekeluarga. Hanya ke Kak Eli. Ke Mak Dahlon Mbak Duo. Ngongon katnya di tempat kerja. Semoga semangat lebih Mak Dah. Hanya ke Dinda Dika si Nana Duo ke mandu-mandu menjuri.
1: Siap. Makasih Kak Yati.
0: Iyo sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah Kak Yati dari Korea ya. Dilikat Kak Yati kagak pernah red nemboi 886. Dah tapai leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Nah Kak Zalwa Ulfa.
4: Kiban, puhaba, Kak Zalwa.
3: Salam menturi. Abang kekat, dek.
1: Salam menturi dari awaknya bendua.
3: Salam menturi ya, dek. Mandua, putri.
1: Putri, dengan Raisa.
3: Tentu, kasih berarti Raisa. Salam bersahabatan, salam bersaudaraan sampai dunia akhirat, dek.
1: Amin, ya Allah. Ya, Kak Zalwa, nyuruhnya ya. Tentang permainan tradisional. Menurut Kak Zalwa, apa kibat? Heeh, persi Kak Zalwa.
3: Iya, kan? Main kasti, nah.
1: Main kasti.
3: Dari bola guni, ya, nah.
1: Iya.
3: Abang main congklak. Melahan, main patok lele.
1: Oh, main patok lele, nasib.
3: Yang mantau di heboh.
1: Oh, nan. Man, yang lain makan.
4: Hana mau nan.
1: Yang mantau kasih hana ke jorok.
3: Apa yang nanti berjah leorin lain.
1: Iya, betul tak yang Kak Zalwa. Man, yang mantau ke hana hana jit eh jorok kak. Gaduh mainnya nah.
3: Ya, kan dalam hana bu. Mek katruk ngon jak li. Jak mengen juga. Jak li.
1: Kak Zalwa.
3: Yang mantang Mbak Lon.
1: Kabereh mahan lagu pelagu Norbota ke Kak Zalwa?
3: Jumpa Putih.
1: Jumpa Putih dari Eri ya.
3: Ya.
1: Iya. Oke. Nyadang dan Nuru, silakan salam-salam ke Soma.
3: Pertama untuk Den Nuru, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, biar pikir dan hati keluarga Den Nuru.
1: Amin ya Allah.
3: Untuk adik-adik itu berdua, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umum, mudah rezeki, biar pikir dan hati keluarga orang tua berdua.
1: Amin ya Allah.
3: Untuk Kak Elin, untuk Nace, untuk Mbak Sri, untuk Pak Amri, untuk Bang Rusli.
1: Iya.
3: Maju, maju, maju.
1: Oke, siap Kak Zalwa.
3: Untuk adik-adik, salam manis, salam selalu keluarga, bertemu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zalwa Ulfa, semoga tak tapi Kak Bah. Dah dengar lagu Kak Hayati lah ibu no, gelake dengan judul Putro Kayangan.
4: Iya. Yeah.
1: Dari Ismu Kamalaka. Lenyan tak hadirkan lagu Kak Zalwa ibu no, gelake lagu Eri Juwita Jempa Putih tak hadirkan nilai ya.
4: Oke. Okay,

Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan ke Warelon kali tak hadirkan dua buah lagu yang kagelake oleh Kak Hayati dari Korea dengan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia ya. Kiban, Dek Raisa dan Dek Putri, mantap semangat?
2: Mantap.
1: Cuman agak tak lucu ya. Biasa, mantap awa-awa ya. Tengah kapro tengah. Oke, Warelon tak tambunglah acara si reboh mantang dengan tema yang sama ya. Tema permainan tradisional. Nah, jadi nawarih kita nyoy yang kawai gepreh bak nemboi 886. Tak sampai leh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Kak Fitri. Iya. Kiban Kak Fitri, uronyo sehat?
3: Alhamdulillah, Kak Nurul.
1: Alhamdulillah, banyak lagi ya.
2: Ceria tak sangat. Kiban Kak Fitri, uronyo.
3: Saya hai Kak Nurul, mesti Nurul hai ke Kak Fitri. Dek Fitri yang tu Kak Nurul tu.
1: Nah Nurul hai Dek Fitri pun noh.
3: Fitri ya Nurul hai.
1: Kak Fitri, mana nak Nurul hai. Iya.
3: Wow, Nurul sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Kak Fitri menantik kan?
3: Kak Fitri kurus sehat noh. Tinggal batuk pilek demam noh.
1: Tapi lagi sehat-hat lagi bak tenaga nak kurang ya agak ya.
2: Bak dekil.
3: Tapi kan suwi agaknya mesti kan lain dong kan.
1: Agak mesyu baca. Tak ceria ada masalah ya. Baga pulih Kak Fitri ba? Oh, Kak Fitri, nyoronya tentang permainan tradisional.
3: Masa baru Kak Fitri, masa mainan tradisional emang leh, lagi patok leleh, dengan apa? Dengan lagi pulau mah?
1: Pulau?
3: Nah lagi petak empat antum, musuh-musuh mana
1: roh? Pepet Tom.
3: Pepe musuh-musuh. Anian. Nasi lop, lop mano, anak nurul lah.
1: Oh ya.
2: Yeah.
1: Oh nasi rai sama Ena.
2: Nah.
1: Lepan Kak Fitri.
3: Lop, lop mano, lop mano, sayang untuk mekup, eh, nampak yo.
1: Oh nah. Ya ya ya. Anaknya nalam lah En.
3: Kata lele, Ena. Lain, tu pegah le dekat-dekat lain
1: mana-mana. Kabar eh mahan, lagu lagu dulu buat dagar ada.
3: Lagu biasa bereha, dia cicah Amirahmi, yang lagu galak lo nang.
2: Sama pasti galak tengok si.
3: Kak awal cicah le biasa, kak kelah apa?
1: Lagu lain.
3: Lon dari Marcelina Maya Alisa nanurul.
1: Maya Alisa nyen AI, hanya tak budah.
3: Ini nak AI.
1: Ya. Yang lain, apa lagu?
3: Kasihlah Fami Arabi Jumahan.
1: Berjudul?
3: Nyak Darah Rindu.
1: Nyak Darah Rindu. Gat, Nurul leh.
3: Gat, tawan tu Nurul.
1: Gat, tawan tu. Salam-salam kesal Kak Fitri.
3: Salam, Fami Arabi masih hak sampai.
1: Terima kasih.
3: Penyiar ada cantik ingat kan? Sehat si berbetah je penyiar ni profit ingat kan? Rata hana Kak Nurul payah gantau waron kan? Ingat kan? Anan ke mana-mana penyiar ingat puji besar sabi. Anan ke Kak Ska na di labaro si besar sabi penyamu Kak Ska. Besar di pada tinggi oh besar sabi penyamu si Kak Eli di pagair Kak Ina di batoh oh Kak Ina na persen baga bersihat Kak Ina be penyamu sabi-sabi Kak Ina be warga Kak Ina di batoh anian ke mana-mana mentah lah Nurul yang tengah mentah penurut besar sabi penyamu berdalingan Allah adik be
1: menasih kerana ke
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri, dari Darussalam. Iya. Kedafa ya. Dilikat ke Fitri, ke Gepreh, Bak Nemboy, Put 7055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sehat awak kata ada hidronan.
5: Alhamdulillah sehat.
1: Ya dengan Yahbit.
5: Okey.
1: Atau Yahmin.
5: Yahbit gimana kabar?
4: Syukur alhamdulillah budi rahmat penuhnya oleh Allah mentong temeh hirup udara segar.
5: Ya alhamdulillah
1: biasa. Nah kegiatan urangnya ya Habib?
4: Kegiatan kada dik menonton.
1: Oh kada ahnya tengah rumah kelai ah.
4: Nya kada di rumah ke.
1: Oh tu tambah lah.
4: Antara nanti sebut-sebut lah tak nak mengelum. Dia tahu lah Ino Linan pergi banci lah.
1: Ya, tak banci lagi Ino. Dengan angin pergi sepoi-sepoi menan.
4: Nyo nyo. Apa dia dulu nana dek Raisa dek Kiki yang?
1: Ya betul. Dek dulu lah batu. Iya. Ya bet nyo lagu pelagu untuk dapat tak ke? Ya bet. Tengah lawan dah mau buat demo.
4: Lagu Armo Dia Air nama tu?
1: Armo Dia Air mana kalau pah ke ge?
4: Mana mana nama tu? Oh lagu Kandi Krung Daru itu bawa ke dek Raisa orang dek Kiki tu.
1: Cuma mana Rafli ke ge sih?
4: Bukan.
1: Mandung kami ke.
4: Lagu KYPU tu boh dari Daya Bakar.
1: Okey, jeet. Nyo uronyo tema gedanyo Yahbit tentang permainan tradisional.
4: Zaman MPP 25 najis kamu dem ya wabus tu main di MPP 25 yang kan. Nah, orang 25 banyak bilangan. Tahu ada 26 jepai kong itu. Tuk wapi mong, tu yang kena wapi mong, aku nyampe.
1: Oh, nah. Lain, binan lom, tukar li lom?
4: Tukar, tu yang dalu, tukar li lom. Kena, anak tukar li, nanti. Tu yang dalu, tu yang awan demi, aku nyampe lom.
1: Oh, nah. Ya. Okey, kabereh, yah bit, nyan kong? Ada nak lak ilom?
4: Mereka lebut-lebut, naji, homo, membeban, membola, kasih, ya, lubu, dia mengenang.
1: Ada.
4: Nya main pepet la nyempung naji lub nyempung.
1: Pepet la nyempung.
4: Peduk nyempung nate nan tutung nan.
1: Oh ya Allah, mangga tagat ai leuh ah.
4: Oh kali ya da yang ubi manya da bat nya bang.
1: Aku nya kata ada garu.
4: Ini dia debak kayak gop dia nyempung na bupu.
1: Ya, yang kenya ha tinggal tepu.
4: Masalah yang kau dapat dia.
1: Ya, betul. Zaman jempung pi ada meu mututun gedumpuk-dumpuk menan ya.
4: Shot, shot nyo kena ada.
1: Ya minta kulat lah nyempung. Ni nak menjempung hana dapat dah minta leh.
4: Hana li hana bahari.
1: Hoka ke ba ino jempung ya habis?
4: Mana nak jempung ai dia apa ke bah ke lemo tu me. Mau buke ni tu bah ke lemo tu jempung mana?
1: Ya. Okey.
4: Kemudian dia nurut.
1: Kabereh ya habis. Lagu kamrompo. Salam silakan.
4: Yang ke Raisa dengan Dik Fitri dan dua awak yang lagu lemah tu ke? Talim-talim ke Nur Mitaji dengan Dik Raisa, Dik Fitri dan
1: Dik Putri kan Fitri?
4: Oh Dik Fitri.
1: Ya.
4: Ke Kak Aili semua, ke Kak Ayati, ke Dik Mat, ke Pak Amri.
1: Ya.
4: Kainong lah, mana juga yang okay. Kainong yang dapat mengalami.
1: Iya, terima kasih ya, Bit.
4: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Bit dari Ulekari. Nah, dah hadirkan lagu Kak Fitri Lebuno gelekenya darah rindu dari Fahmil Arabi.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Alejandro Achet, saca.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Manan ku warelon kali dah hadirkan lagu yang gagelake le Kak Fitri di Darussalam ngan yahbit dari Ule Karing ya. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo macara sireboh ya Dek Putri ngan Dek Raisa.
1: Jut,
0: langsung tasapa warih gedanyo yang kagepreh bak nemboi 886 nyo kagetok-tok si rak nemboi 7055. Tiat ba? Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam, Rewu sayang.
0: Iya, anak kayak anak.
2: Selamat malam, Wanita, Wanita,
3: alhamdulillah, kak Yana Kiban sehat.
2: Alhamdulillah sehat kan.
3: Kalau bu Yana? Bu kalu.
2: Bu bengak kan? Pada nak cerita lambat-lambat alarm itu.
3: Nyan phone ile.
2: Menyan lambat alarm ni kita dengar. Bukan alarm apa dah? Bukan apa alarm nak lagu-lagu kan? Menyan nak lagi tetem.
0: Iya, Kak Yana. Orangnya main-main lah Kak Yana. Permainan tradisional.
2: Ya Allah.
0: Iya.
2: Andai bisa waktu terulang kembali, ya ampun. Ingin lah Kak Yana berulang dong. Bantu permainan lah. Sampai gak lupa-lupa pun. Kak Yana nama yang kuaci dong.
0: Main kuaci? Gimana main kuaci?
2: Bukan kuaci atau pejauh-pejauhnya.
0: Jadi?
2: Kuacinya ni dari atom, tapi bantasi ni musuhkan lagi atom yang kepek ni yang tu hari ni memang mengkrenting. Yang dari bentuk buah, bentuk binatang, bentuk hewan. Yang berarti kan yang gacuk tu gambar unyil, Jackie Chan. Yang punya gacuk dia agak raya. Punya ni lah, ubat-ubat lah bentuk buah keranjang. Aci tanya mbah Google kuaci, permainan kuaci zaman. Jadi okay. Bentuk-bentuk ni menyenang di pasar, menyenang upload kan. Jadi menyahana Ural Turi kerana betulan Mbak Kak Yana hana deh kaitu sudah lianuk Kak Yana berarti. Karena di saat masa awak ni ubut-ubut, nah mentang permainannya. Jadi karena memang saya nak agak begitu kuaci kan. Ika itu pula Yana tinggal keneker.
0: Keneker
2: kelereng.
3: Ya, anak guli ya.
2: Anak guli. Kak Yana berarti macam ikut guli kan. Tahu apa guli. Sama karena kamu berarti bukan kedeker. Kedeker. Dengan bahasa aja kan kelereng kan. Jadi nama yang serimbang. Nama yang serimbangan dari Bateji, dari Yanuk Meji, dari Bohlenya. Dari Keong di yang menyadari kayaknya badum memain pakai bola gumi nurun hana bola gumi bola pingpong puno kan nah en buka-buka tutup keong bak ini lautnya kan lainnya main ular tangga tentenya nah permainan yang sampai auronya kan main dodo main boy main boy pusapak bruk lagi gunung mana pusapak bruk ni kubicah ule kubicah Bukan anak jarak lah. Ladom dah yang akan beruk apa yang tindih-tindihnya. Silap lah tindih dengan jelas permainan. Tapi tak mau beruk macam tindih.
0: Ramik, nasyid.
2: Kalian merham dengan bola kumian. Ladom dah yang permainan kirhom dengan silap kan. Dan beruk-beruk gampang lah beda-beda permainan. Kalian nak main jak dengan batok. Jak dengan beruk. Lagi modal enggrang. Kan tidak mau dengan beruk. Beruknya peruhum, kiri kanannya peruhum, dua buah peruk kan. Jadinya talik talo berpanjang betroh dada talo kan. Yang melingkar kan. Nah. Jadi mak tu talo nya njak tu prak peruk kan. Jadinya maknya lom. Orang miskin orang kaya.
0: Kami ini orang miskin. Ya Allah.
2: Sebagai itu anu pada umur kami orang kaya kan. Kaya nganu maksud bina. Dan mainnya lom nurul main patah pinggang. Karena permainannya anak yang main. Kamu main patah pinggang lagi urung model koprol kan. Tapi patah pinggang juga ikut nyancok gacok pupa bak tempat yang kai pedang gacok lengon dia lawan.
0: Oh, kayang ah.
2: Kayang. Betul main kayang. Cuma kayak anak barat tua untuk permainan Indonesia.
0: Nya.
2: Kalinya na mak layang-layang lagi iklan bunuh. Mm-hmm. Dan kaya apa, peluang masa asap, layang. Galak lah emang. Sampai jarak-jarak kena gelasan dia, kena bunuhnya.
0: Yeah.
2: Peluang masa asap, tapi orang lain patok-patok baknya. Patok-patok patok no. Orang pun peluang aja, layang berpuk-puk. Eh, jadi air puk leh, patok
0: leh. Kata
2: hana seimbang.
0: Hana nak peruh leh. Biasa kau peruh leh.
2: Tapi ada dan ngezal. Yang muda, ngeyubat tiap ulen layangnya. Aku pegah bahasa Aceh dengan ganjung lah.
0: Ganjung, ya, ganjung layang.
2: Kini-kini dulu, ngapain? Anjung dulu punya aku. Mama aku orang je, bari dengar mak saya. Kenapa dia nak cerita kan? Tapi bawah-bawah kan? Anjung dulu. Bangga dia anak gok dia anjung. Man layang-layang patah ke ing. Ini eh dulu.
0: Yang gue yang berdala gok hanya ini anjung. Kayaknya
2: hana-hana uli kot ni. Bangga pupa dia ni yang dipulih. Kayaknya tarik slow. Maju layang repuk-repuk uli kot. Patok-patok eh. Jadi kena rebut ha, eh, fikir dia cok layang berpatah. Ya belum layang Mbak Urus yang memang ahli pegut.
0: Ya.
2: Bahkan kaya dapur eh Nurul memang paham ha, memang betul rangka jenis, seimbang ha. Di eh Nurul cukup banyak. Kaya nak rebut bayar duk cok bangku-bangku. Sosona yang petau atau kaya nak yang kakapai sepau layang sampai kini sampai kanan kakapai kan. Berkrik-krik dia, weh, jangan pergi adu layang aku. Eh, kerana tu abang putuh kenapa tadi cari, Nurut. Ibnu kampung kau payah let. Jadi yang let, let, tu curu-curu let. Kemudian yeah. Ada gop yang putuh atau hubung kat sana, cok je berbagai musuh pun musuh.
0: Karena jik gepo kan, Kak, menyocok layang kan?
2: Ya, macam je kacau je kepor hanya ada pihak dan siapa berusaha bila kena untuk model ni lah Nurul. Aku nak izin, aku nak izin. Aku kan lagi cari ini, lagi lari cari. Jadi otomatis saya berusaha bila walaupun untuk ketahuan layang ni tak ditanda Nurul.
0: Ya,
2: ya. Kata pun, eh dia tanya, kan duri, eh layang aku. Jadi zaman tu permainannya cukup hai-hai. Jadi lagi aku pegang lebang basri menang otop pelipu meriah mana mana. Ini kak yang anak cik tapi karena kamu di kota hendak pelipu meriah, dia pegat apa-apa.
0: Yeah.
2: Dari papun dia pegat. Tapi roda ni tetap dari silop Jepang kan. Dari karet ni unan. Nanti agak peplung otak kaya nanti peplung ke. Walaupun nanti berani peplung ni kata kau.
0: Ya, yang kena. Yang penting ikutan.
2: Pokoknya bapak yang pegat untuk merajuk. Menyanyi pegat. Lah orang peplung-peplungnya ni. Kau orang kiri kena ikan. Nah, dan agam nanti hilang kawan. Pokoknya permainan anak agam yang seru-seru nak kat enak dalam. Dan lah, sudah. Eh, mesti lagi peplung-peplung yang walaupun roh. Eh, peplung juga kau ke, boleh kaji. Oh, kat enak tak ini kot. Kan, motor, perpuk meriah. Ada yang pegat dari silap awaknya. Kan dari perpuk meriah kan. Dari silap kan bagah haji peplung, kuy. Cuma tak kat enak dari papun kan agak gon.
0: Pokoknya benar sih, Lila ya. Walaupun anak betul.
2: Buah rumah kat patah roda. Tempat as rodanya kat patah. Tak bergerak dia dah makan bapak kat dia payah nak bergerak boleh ban kat Enawo. Nak air fikir nak sabar ya.
0: Ya,
2: ya. Yang agamnya ino.
0: Kabar eh kaya nak.
2: Seru-seru tak lah pokok ni dulu. Tak air tak kira ni. Yang hana permainan masaan mak saya dah. Karena kena ino. Anak permainan gede tiap masak-masak kuih. Jangan ceritanya. Mupak jauh, pernah masak-masak. Okey deh.
0: Kabar kakak. Lagu apa lagu nak dapur tak?
2: Bergek kali.
0: Bergek ke lah? Apa judul?
2: Bergek dulu deh.
0: Judul je?
2: Pukul. Cawak apa? Cawak tu?
0: Cawan.
2: Apa kan?
0: Racun lancawan.
2: Racun lancawan.
0: Racun lancawan. Kamu cawa-cawa.
2: Tapi racun deh.
0: Dang-dang norak apa?
2: Okey deh, salam pun tak ke Nurul, ke Putri Tid, ke Raisa tak, ke Raisa Tid. Semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki, bantu minan.
0: Amin,
2: Allah. Bilanya ke Dek Tid, Dek Mamat, ke Isan Tid, Bang Isan pun anak banyak. Jawab dia minum. Isan dan mak anak banyak, betul. Cuma anak pegah calon mak anak banyak, baiknya anak banyak tu, betul ke?
0: Yeah.
2: Kelingan ke Bang Rusli, Bang Basri, teman-teman dari lewat.
0: Oke, siap. Makasih Kak Ena.
2: Mandu-mandu kenal sih, mandu-mandu.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Kak Ena dari Lambaru, Warihlon ya. Dilikat Kak Ena ke Geprah Bapak Budu Jono 55. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
4: Waalaikumsalam Dik Nurul.
0: Iya, Pak Sotari.
4: Yula ada nya wawa yang wawa.
0: Yang kenyan. Pakai handa mau dari Buno.
4: Bila bunga, bunga apa yang dapat, particular point.
0: Kalau nak tok-tok hit, mahai, dia nak mahu
4: ke? Tok-tok lah, jom, kan BM, dia mengendik, dik nurun ke.
0: Ya, siap. Pak Sabdari, kiban orangnya sehat?
4: Sehat, mayo.
0: Nyo, nombor dua, orangnya bergahabah?
4: Dua.
0: Ya, Pak Sabdari, nyo orangnya tentang permainan tradisional.
4: Permainan
0: tradisional. Pemain zaman Pak Sabdari.
4: Main zaman main jalo, main lompat-lompat jalo.
0: Oh, lompat-lompat jalo naruh sini.
4: Nah.
0: Lainnya?
4: Luar mata

0: Grup Dalo yang paling diingat eh? Dalo
1: Yeye. Grup Dalo dengan Cik Jenal baru macam.
0: Nya bermetuah ke khabar?
1: Bermetuah.
0: Begat akai ronyo. Menghantik anak dabi lagu. Nak perlai lagu?
1: Pilih.
0: Perlai lagu dah.
1: Lagu ayo. Sabrina no.
0: Sabrina no. Ana. Okey, Nurul Ile ba. Silakan salam-salam.
1: Yo anak-anak Nurul je. Nurul.
0: Ya.
1: Salam-salam.
0: Silakan.
1: Nurul Yanggi. Ayah pulau, ya minggu dia kali. Bang Basri di Tigli. Yang dah mulia yo.
0: Ke mana Bandung juga?
1: Oh, yang dalam baru. Ya, nak ilmu Bandung.
0: Siap. Makasih, Pak Sobtari.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Sobtari, oi, dari Aceh Jaya, Warihlun ya. Kita dengar lagu Racun Lam Cawan, ini, dari Berki.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: Menanku Warilon kali itu hadirkan lagu yang kegelak oleh Kak Yana dari Lambaro dengan Pak Saptari Oi di Aceh Jaya. Semoga kamu bahagia. Datang bonglom, Dek Putri, Dek Reza, acara Tirebuh Gedanyo dengan tema permainan tradisional Aceh. Nah yang gawai ke prebat nemboi put 7055. Datang paile. Halo, Assalamualaikum Warilon. Iya, Pak Saptari. Tiga siwuro namang Pak Saptari. Ya, diliket Pak Saptari kagepreh Pak Nemboi 886 ya, liwarih kedanyo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, napa Amri? Gimana ya, Pak Amri? Sehat?
1: Kurang sehat ya.
0: Kurang sehat, paken.
1: Oh, kadu orang mute ya.
0: Kadu orang mute. Oli kurang tangan.
1: Hah?
0: Oli kurang tangan.
1: Kalibu buat.
0: Alhamdulillah. Semoga bagah pulih. Semoga bersehat. Ibu
1: dah karaca urung.
0: Yang kenyang tiga otik kadang?
1: Tiga otik.
0: Good. Pak Amri, nyo ronyo dan
1: tang. Dan gua ibu negara anda.
0: Gua dari Kula.
1: Ibu negara gua nak podo gua anda.
0: Yang kenyan. Siap Pak Amri. Pak Amri, nyo ronyo tentang permainan tradisional. Nanti ingat mentang.
1: Permainan tradisional.
0: Nya, betul.
1: Apa nama lor tu ya? Apa dah pegalah kalau kau pegah drone dia?
0: Masing-masing nyo drone yang main.
1: Hah?
0: Nyo yang drone yang main. Yang lain nya urang lain main. Enggak nya pegah daro masing-masing.
1: Oh, benar.
0: Iya, kan Mbak Tireboh kada nyo versi masing-masing.
1: Kan saya enggak ada beda pegah data urang. Urang lain punya ibu gande.
0: Ana masalah. Pakai nama.
1: Kontennya ambil teman-teman buka hubungan di norongan di putri nanti aja.
0: Oh, muduri le, saling muduri le dengan dek putri dengan dek Raisa.
1: Belum tanya anda ya. Yang penyiar baru yang luar ruang.
0: Iya, insya Allah.
1: Kau belum duri ya.
2: Iya, saya muduri.
1: Mana urung ni?
2: Raisa asli biru mah. Nyo putri asli biru.
0: Biru. Selimut. Ya, ada yang biru nanti.
2: Enggak sama-sama tahu deh. Selimut.
0: Selimut. Putri selimut. Menyo Raisa biru kan kepegah.
1: Tidur.
0: Raisa ngam putri Nurul. Nurul acara ya?
2: Acara ya.
1: Nurul, nyo Nurul kan ada depan kampung. Kamu tuh Raisa anak putri selimut Raisa.
0: Raisa biru kan.
1: Hah?
0: Birun.
1: Oh, birun. Kurang jelas semua. Radio kurangnya, Pak.
0: Yang kenyan. Mbak HP kiban. Hana tak ada sih.
1: HP lagi ya.
0: Yang kenyan. Dengar HP mentang berarti. Iya, Pak Amri. Menang ke Pak Amri?
1: Kamu punya permainan tradisional kamu ni ya? Nama MPP agak leh aku na.
0: Yeah.
1: Oh nama MPP yang ni awak no handuli ni lagi kamu MPP PP dan muda boleh jatuh dua orang orang agama no pernah nak
0: buat. Yeah, lanjut. Terpedai dari zaman lanjut.
1: Nama no kagak nama anak terang ni.
0: Anak mukum lama ya.
1: Oh, nama en karet lah, mau en putih karet, mau en puruh karet, tu macam, nama mau en peluruko negatu, peluruko anggerhong, gerhong antilori. Ini kamu aja mau macam lah, apa ya? Cuma nanti kali tu kamu kalah lagi, dong nak?
0: Betul. Okay, berarti nyata.
1: Lagu apa tu bahari?
0: Lagu pelagu Noroputa.
1: Lagu norom lagu unda.
0: Lagu norom lagu. Saban, sabe sajan. Sabe sajan.
1: Hah?
0: Sabe sajan.
1: Kan sabe sajan, tabuh tujuan.
0: Oh, tabuh tujuan. Oke, siap noro euy leh. Iya, nyokak noro
1: yang. Alun-alun pon ku awak drang le man le bu sehat abi.
0: Amin ya
1: Panjang umur bermudah rezeki yang gohnya jodoh lah, bubagannya jodoh.
2: Amin.
1: Orang ke tema dan baru bandar wajan macik dan area gaya di Korea Bali pagarai.
0: Iya.
1: Pada papi nyaman kan le.
0: Siap, makasih Pak Amri.
1: Ya, sama-sama deh Nuru. Hanya tak apa banyak-banyak dah deh. Oh, kampu tayang ko. Ha.
0: Ya, betul-betul. Terima kasih.
1: Baru pernah lelaki liku onde. Pak Amri tiga HP kan. Kau tanya orang mau pe dah, anda mau pe. Kalau tak pe dah, anda baik pe leur la elah dia ada. Makasih banyak deh Nuru.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka ya. Dilikat Pak Amri kagepreh Pak Putujon 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Nazar.
3: Betul.
0: Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah Kak Nazar. Pak Iban?
3: Alhamdulillah sehat sih. Semoga bu sehat mandung-mandung tanya.
0: Amin ya Allah. Kak Nazar, dengar apa? Ayo nak tu mana-mana.
3: Mak, tegan-tegan naknya. Kaya tama, kak lumpiu sehat. Kalau tu.
0: Oh mana? Betul ke mutu anak mana?
2: Kecil-kecil pula.
3: Mana? Ke buat pintu liku lendu. Adik ke yang mana? Ke lumpu na.
0: Oh, ya. Le melihara lagi pergi ya. Lumpu na.
3: Le tak cip. Ha, baca.
0: Baca sapu? Pokok je menyenamak lot je lah ya.
3: Nah, darwe.
0: Kak Nazar, nya tatamong lam tema ka oh, permainan tradisional.
3: Nya pemain lam dik abis lah
0: kau. Oh, masing-masing. Yang Kak Nazar main.
3: Lu main masak-masak anda.
0: Main masak-masak je.
3: Munyo Mama Seri gu pegah apa meriah gu pegah motor, lu gu meriah pegah jambu main. Munyo telun nya ben ah. Kadang telah lo yang berkena juli tengku ke gaduh pegah gebuk Cina ke mana. Kadang pegah jambuan kalau gehi rumah padang karena apa kan lepuk meriah kan tinju-tinju jadi pedang tu bermatu jadi pedang nganggat lu hidro hidro tu ni main
0: hidro tu nak.
3: Sebenarnya waktu main mesti urang minggu panen aja ngan karena rumah kan agak mesleh zaman kan kena mardu. Warga Pidijaya itu tadi. jadi kan di kerumuh nak bak meriah pegat tu entu terongan rolen tiro aja. Main tu. main masak-masak main entu pilih menyona musim bungong jambe pilih bungong jambe ke mi pegat mi agian mahan jang ugrundung agian.
0: Apa yang nak kan?
3: Mamanya main karen, main kasti, main galah si rebutan kan karena lun paling 30, paling 3 grup kan ada gelun lagi ya. Nyandang deh.
0: Oke, kabar eh Kak Nazar. Berarti le gaduh lamnya ya, lam gubuk puno. Nah, jiwa arsitektur berarti.
3: Hai kiban maksud kan dia tak pegel nah lun kan untuk pusun menyem senai pakan men pakan men ni hana lalai keruangnya sibuk pak sibuk tak gede dengan zaman malah ngan terus kuro kan hana payah pakat ngan guna gede kan ngan nak jadi pakat tu sibuk si kuro kan
0: ya betul
3: jadi baik kalah lalai tak jim en tidur pegel
0: hayo si
3: lah lagak pegel jambu karulun tiro jadi ngan terus kuro kan.
0: Oke, okay, Kak Nazar. Lagu-lagu Noro Putra Gerana?
3: Lagu si Cawan Cinta, mantang sepul.
0: Si Cawan Cinta, dari so?
3: Dari Wita.
0: Si Cawan Cinta. Nyo golong gede biat nyo. Cik Noro, lemari belah no. Dari so tak nyo, Kak?
3: Dari Wita. Awak enak betul kat sini.
0: Wita. Wita secawan cinta. Cenoro ile bah. Talem-talem mahan ile ajak cuit.
3: Talem yang pun gadi ile. Besar sabe pamri dengan pamri begah sesayan aja dah bawain aja dong. Adik Nurul kali tunangan pamri. Pak Siap tadi baik bukaru Adik Nurul bah kada tunangan. Salam muturi sid ke Dek Putri dan Dek Resa bah. Semoga besar sabe bisa dalam lindung Allah dan kemandu penyiar besar mandu-mandu.
0: Allah.
3: Ke Pak Amri yang keluarga besar tadi cecak jantoh kah nak duhi. Grup silaturahmi ke Cik ini, Mak Cik, ke Cik Man yang keluarga besar tadi dan teman-teman tadi. Ya.
0: Man Kak Nyoh nak mampu kak awak si cawan cinta.
3: Nah, dek Kak Cik dah wainah buta.
0: Man ho kai dua sebab Nyoh kam gantoh lemari kak. Kak gantoh lemari baru. Jadi hanam empat le beda lemari Nyoh.
3: Ada beda lemari. Kakak mahan dari kakak Aulia mentang mahan lembaran cinta.
0: Kakak Aulia lembaran cinta. Nurul ilah bah. Semoga nah. terima kasih kak.
3: Sama-sama dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kak Nazar dari Lamlom ya. Dah dengar ilah lagu yang bunuh gelak lepak Amri. Nah dari Nurul Munira duet dengan Fahmi Sabah Tujuan.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: ke Pak Amri di Kuta Malaka, kali kita hadirkan dengan judul Sabah Tujuan Muno, Nurul Munira dengan Fahmi. Alihnya na lagu yang dilakai oleh Kak Nazar dengan judul Lembaran Cinta dari Kakak Aulia. Mantang sajian kamu ya Warihlon ya, yang kali kita hadirkan taknya lagu ke Pak Amri dengan Kak Nazar. Semoga kamu bahagia. Dah sambung lom acara Sireboh yang kawai gepreh buat nombor ibu 7055 dah sampai leh. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Wak John dari Klikenting.
1: Betul.
0: Gimana Pak Bronya Wak John?
1: Awalnya gak ada orangnya, awalnya bukong dah. Awalnya jadi air seperti itu buah ni.
0: Oh, mangat tak kau?
1: Mungkin ya, anak. Rancangnya kena ada apa di kalau anak-anak mungkin juga cuaca.
0: Cuaca je redup, tempuk dah.
1: Agak bendung pun nama cua.
0: Yang kenyan. Ya, itu no ada. Iya, betul. Ada itu no, tapi mawan cik no. Walaupun nama dauro wacut.
1: Tak betul, ya.
0: Pak Amri, Wak John. Besti orang tahu, tak nyo. Wak John, nyo orangnya kamu al hero, Wak John nyo. Nuna yang pengen orangnya. Nah, Dek Putri ngan Dek Raisa.
1: Betul. Supaya berpihak malih orang.
0: Amin. Menang situ, Wak John.
1: Ya, tak betul. Wak susah malih.
0: Ya, amin. Ya Allah.
1: Tengok lagi ada orangnya lagi, ya?
0: Ramai orangnya. Ramai orang. Tak main kan?
1: Tak betul.
0: Menyatiru hanya ramain.
1: Anjur.
0: Ini permainan tradisional. Pemain zaman Wak John.
1: Zaman main tungkit lah.
0: Main tungkit. Tungkit ni apa tak lele?
1: Tak, tungkit dia kuah dan nyawah kan. Puduk lepung maya, tungkit dengan lepung maya ke dia, Pak. Balik yang bila punya lepung maya tu lah. Bila tarik tak dua leput sampai tu ke tepi pelih boleh. Walaupun pehelang pun tu kan tu peh pehelang macam jauh lah benda walaupun wap tu kan tu ada bila. Layu lah main jamu.
0: Ya, kenyak.
1: Walaupun main ke gating lah mah.
0: Main gating.
1: Pakai telur gating buat mana. Kau nggak tinggal lebih jawa kini pun kau nggak tu pergi tinggi ni.
0: Pergi keroh ah.
1: Pergi keroh dalam dari tauki berbudget lah.
0: Ya, yang kenyal.
1: Cawnya caw dalam belas kenyan caw tautel sen tapi ada nombi tapi buat. Olehnya bulu kata yang kamu inang kan. Bulu kata ni kasing 25 peh walaga kan. Pastu benang mulan tak budak perlu keting. Tu yang perlu selalu ya. Yang perlu selalu ya sekali.
0: Oh nan. Ya. Keting. Ngelinya. Nalo.
1: Yang karet lo.
0: Yang karet. Lupa karet ti. Awai Wak John.
1: Awai yang zoom yang pro karet nang kena.
0: Pro karet gimana?
1: Yang pro. Dah ni pro, lumpuh lah. Yang karu untuk cok untuk saya.
0: Oh, beda. Fikir lumpak karet. Lagi yang telah ye-ye ke nah.
1: Cok. Yang pro-pro.
0: Pro-pronya Hana dah muduk oh. Hana ada bayang Dek Raisa dengan Dek Putri.
2: Hana
0: ada bayang dia. Beda mungkin ya.
1: Memang permainan awal kan. Dia rumah, kamu main rumahnya. Pernah dia ke Omak Tita ni sebut lah. Aku ayah tak dengar awi cek-cek je pun. Aku juga ayah tu undang-undang lew, undang kawan je tu. Wak jangan tak lew.
0: Ayolah, le main nak jamu ni Wak John. Bukat geroh lah.
1: Mungkin jangan bukat geroh lah tu. Agak enak Wak John.
0: Khabar reh Wak John. Lagu-lagu Nurul Putar geroh ni?
1: Lagu Darah Muslimah.
0: Darah Muslimah Faisal Ulka.
1: Tak betul.
0: Nurul Uile. Silakan salam-salam.
1: Salam kau ramai lah baik nak tahu.
0: Amin ya Allah. Baik Muslimah. Tak pasti Muslimah tapi
2: Saleha.
0: Saleha.
1: Alhamdulillah doa dari wajah.
0: Amin ya Allah.
1: Kalian nak gebak mari mana? Hmm. Gebak mari ke makcik, ke cik mat, cik mat ni teman-teman lah.
0: Cik mat sana teruk ke lah mau?
1: Yang ke sana teruk ke lah. Oh. Oleh nyalang ke kainong lari. Hmm. Oleh nyalang ke Pak Abah yang naik diri.
0: Good.
1: Hmm. Oleh nyalang tolong ke makcik Lara.
0: Tak bereh.
1: Kanya ke mandu-mandu.
0: Terima kasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gelenggenting. Dilikat Wak John ya. Okay. Tapa kembali Dek Resa dengan Dek Putri. Injil. Nah, warih gedanyo Mbak Nemboy. 886. Iya, betul. Halo, Assalamualaikum warih lon.
3: Waalaikumsalam, adik yang terhormat.
0: Yes. Berat terhormat yo. Gimana kabarnya Bang Amir?
3: Haba buat leho nyua menyodi seputar wala dalam keadaan mendung cuaca di.
0: Oh, sabar encik lagi no. Le yang mendung ronyo eh?
3: Sama.
0: Yang kanya. Rana di tinan tengah apa ya?
3: Memang nak kegiatan macam lah. Ku peget pagi sama. Ada piyo yang bertegi. Ku telefon dia kena nanti lah.
0: Oh, menan. Pagi rumah, pagi lampu?
3: Pagarnya, pagar halaman di belakang rumah. Buka rumah.
0: Ya, ya, ya. Gak.
3: Tapi ada baik-baik tamang kebur, baik tamang rumah, dia berat lah.
0: Ya.
3: Maklumlah kalau lun tinggal di dalam perkampungan lah.
0: Ya, le kebur, le lemak, Ron, hayu lah.
4: Lepun
0: lah. Lepun
3: lah. Lemak, lemak ke. Bukan lemak dengan
0: orang. Oh, makanya payah berbaga ke. Baik tamang lampu dengan orang. Ya, ya, ya. Bang Amir, nyoronyo permainan tradisional. Silakan. Menurut Rone Maen, zaman pemain tradisional.
3: Jadi, betul, betul. Jadi, punya mata-mata lun di le zaman. Jadi, kamu nyo kan, batu je sambilan awal ber malam, kamu jak ber di le baru mau tunggu kemenan.
0: Ya, betul.
3: Malam jadi itu on the bird bergaju sekitar pukul setengah tujuh kedai posibla. Jadi nak latihan kamu latihan main silat, pencak silat.
0: Oh, pencak silat.
3: Jadi main silat itu lagi apa cerita bunuh tu. Nah, itu nak tengku yang bina itu nak hai sembilan bikin dandang tengah yang pernah bergah nah. Jadi untuk cik watak tu dalam 3 minggu cuma 2 malam tu main silat. Main silat kan lagi apa cerita pun tu. Walaupun sakit, walaupun mengat orang kena umpang punya lu. Lagi apa cerita pun tu punya sakit kakut. Tak sabar-sabar, tak tentu-tentu, baik bengai-bengai lah. Baik juga pekin.
0: Ini kan dengan latihan ya?
3: Haa, latihan. Punya cinta kadang-kadang tu sakit punya bagar bengai tu. Tapi aku pergi hujung boleh tunggu. Saya boleh main tengok.
0: Yang
3: kenyan. Haa, masa-masa waktu lu tak jabut di lejaman zaman juga kan.
0: Ya, yang bela diri ya.
3: Awalnya, awalnya ada pergi aja. Main yo kadang tu, main bola ketok lagi kat kau pegah benua kak Hayati pegah punya kamu di wailakan main bola ketau lah. Jadi pergi lubang je main bola lubang jadi main sama je yang tingkat tujuh lah. Jadi menyuruh pegah tu kadang tu berarti je menyuruh cik ukawanya berarti je hana mu peduli cik ukawa bagi kamu kadang tu mu buleho tu hana pejo-pejo payah yang tetap le kunci yang boleh pegah
0: ya ada wawo.
3: Hati yang wow-wow kadang-kadang tu nanti sebagai ayah manja-manja tu ibabu lah mak aje tu kenal tu.
0: Tak kesayang. Okey, nyaman tak? Nalong?
3: Memang punya jaman ni lah. Jajan hana-hana le jajan yang boleh pegah. Hana main-main lang-lang kantong lah ipuk hana main hantar lagi boleh pegah. Bata je kadang-kadang tu main legong, main badar tu itu lah mak tu rumah tu mana-mana nak je tu pergi anak apa je orang tu yang main.
0: Oh, nyai ke jajan atau mak bergerak dah?
3: Macam
0: mana?
3: Dari rumah. Haa, betul-betul yang dia aku pegah ni kerana putus putus-putus cik tu anak tak je lah aku dengar tu penyiar kena balut.
0: Jaringan kadang kurang pah. Mana masalah Bang Amir.
3: Jadi, lagu apa lagu? Kulakai lagu tu, kulakai lagu mentang sebab je.
0: Ya, apa lagu dah?
3: Mata je nak putar lagu Dara Mamehlon.
0: Dara Mamehlon. Dara Mamehlon dari tu?
3: Dolez.
0: Dolez Marcel. Cenero.
3: Ya, betul.
0: Dara Mamehlon. Mustafa, go gede biak neo ngan Balizar. Oh, Dara Hitam Mameh. Ya. Dara Mamehlon Mustafa Kamal. Je. Yeah.
3: Dolez bukan bu, betul.
0: Okey, cenero bak mari belah tu bah. Di belah tu bah. Gak. Mahan talim-talim milih dan minta lagu.
3: Salam ji yang pertama buat penia atas nama Nukun Jumita, salam yang the best. Kalau-kalau jadi buat adik mama yang katanya yang berdua anak sebut nama satu persatu agar menjadi penyiar yang terbaik untuk ke depan. Salam kepada adik katanya yang berduanya. Buat ngomong-ngomong lain yang kakak tamong buat lagi kandung kompak kami selamat lehu mudah-mudahan dalam kata sehat wafiat saja. Dan buat yang kakak tamong anak lun sebut satu persatu berhubung menghemat kawan mata kandung memandung.
0: Terima kasih.
3: Cuman yang mentong lah buat penyiar lehu ni yang jid untuk tuan sampaikan.
0: Terima kasih banyak. Nyom rumpok lagu Ron kali. Kamu rumpa.
3: Ka. Lagunya tu spesial untuk penyiar mentong, Bu.
0: Terima kasih, Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla, penelpon kena lega dalam acara Sirebuh ya. Tak hadirkan nilai lagu, lenyan baru datuk acara Sirebuh. Buno gelake lewat John dari Faisal Ulka.

0: Ngaropeut budaya anu nanggrok. Menantu Warelon kali terhadirkan dua buah lagu kenaluh dalam acara Sireboh edisi Uronyo yang kegelak lewat John di Glegenteng dengan Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga kamu bahagia, katenang hati. Ware-ware nyo kapo 12 wate Indonesia Barat, kabak wate kita nyotuk acara Sireboh ya dengan tema permainan tradisional. Buno kali kita bahas dengan ware-ware kita nyo ya tentang permainan tradisional jenis-jenis jih putra menteng ya, yang menteng tinggal. Le memang permainan tradisional yang sebetulnya jijik sama en. Cuman lawetnya karena kondisi kamu ubah kala permainan-permainan lain, kala teknologi-teknologi, jadi le permainan tradisionalnya kat tertinggal ya. Mm-hmm. Ka mulai gadoh. Jadi betul, permainan jihang kamu gantongan main yang lain menan ya. Yeah. Entah nyantrot HP, berot laptop, berot komputer menan ya. Jadi le macam-macam permainan tradisional yang gepegah buno lagi main engking nyan mungkin hana Hana Jaili tak ya. Bahkan mungkin kajarin tak tak main engking di lian rumah menyajaman kan lian rumah luah ya. Yeah. Tano menan menyajino lian rumah pi kamu lagi tempat lian ladom pi kage beton.
1: Yeah.
0: Lian rumah kage pasang entah dapat gajah, dapat kuda, dapat apa saja ya. Le beton-betonnya. Jadi hanjit ada tamu ce gareh pi ka hana pat ta ce le. Paling nas tipat dua pat tu nyampi le lampuh gop ya. Ya. Alenya lagi main pu buno ke begah ha? Yang cungke nyan, yang cungke kae menyobah sawak ron dek pu.
1: Patok lele.
0: Patok lele punya kamu. Menyewa bahasa awak Ron.
1: Sungkit.
0: Sungkit. Dek putri Saban je dah. Patok lele Saban. Ya. Lalu menyewa berarti menyewa daerah biran tungkit ke kan?
1: Ya.
0: Berarti beda-beda ya warna Elon ya. Kan wate tak pegah mse. Kadang Nurul. Nurul pegah main patok lele. Nama en Raisa patok lele. Hana. Sumpah je.
1: Hanta meninggal.
0: Bedanan. Padahal permainan je Saban. Menang ya warna Elon ya. Nyanku budaya gedanyo, bahasa gedanyo Aceh luar biasa jai. Dan sangat bervariasi, jadi macam-macam ya bahasa penyebutan ji. Jadi nyankeh-nyan kaya akan bahasa Aceh gedanyo ya. Warehlon, menankeh kali dah bahas suruhnyo tentang permainan tradisional. Semoga yang menteng main selamat happy-happy, selamat menikmati ya, karena menyena dah main permainan tradisional nyankeh merasa ya. Woi kula tuat baje berangkat aja ya. Nyan eh coro begah lima bu bu mentang sang mekarat-karat
1: pe jo. Nanti enggak kuat ya. Kuat kuat karat megrek ge hoy nya baru di bu ka megrek. Ya
0: megrek hoy aja abu lah. Ya. Betul betul betul. Dan yang kenyan lagian ke menyota bahas memang panjang ya. Karena jenis jih luar biasa aja sebetulnya jih ya. Terima kasih warih ma Bandung yang kali bergabung buno naka inong dari Lambreung yang kepon buno buka pintu sira bu. Dengan Bang Basri dari Kuta Sigli, nah Bang Isan dari Padang Tiji, Mak Cik di Lam Ara, nah Kak Hayati dari Korea, nah Kak Zalwa Ulfa dari Berawi, nah Kak Fitri dari Darussalam, nah Yahbit dari Ulai Karing, nah Kak Yana dari Lambaro, Pak Sabtari Oi di Aceh Jaya, Pak Amri Kuta Malaka, Kak Nazar di Lamlom, Nawak John di Gligenteng, dengan Tak Nyoban Getren, Bang Amir Mahmud dari Woyla. Semoga memandum warih yang kau bergabung ka senang hati, bejit ke bergabung kembali dalam acara Sira Buhuga. Yang kalau sempat bergabung waronyo, baik wuhu hati warih lon bah. Tengok insyaAllah merumpok kelahi dalam acara Sira Buh dan manteng Dek Raisa dengan Dek Putri, Putri. Si pengen ya.
1: InsyaAllah.
0: Ya, akan terpengen ke begah ya. Jadi terima kasih cik Dek bah. Kali nepengan ware-ware dengan Kak Nurul ya, jadi hana tiroli
1: Kak Nurul.
0: Hana tengole Kak Nurul wate wate siaran ya.
1: Kak cik cik kak le nyemoknyo siro.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang selalu setia memantau di jam istirahat ini, untuk Anda yang sudah beristirahat ya, atau mungkin yang akan beristirahat, semoga istirahatnya bisa memulihkan kembali tenaga atau energi yang sudah terkuras habis hari ini ya. Yang wari-wari yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, kurang prima, semoga Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada kendala apapun. Dari studio masih Nurul temani aktivitas Anda hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya Nurul hadirkan lagu-lagu pilihan bersama Ami Rahmi duet dengan Fadil MJF dengan judul Bungong. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan juga adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Sapitri anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Empat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Ampun bu, ampun. Ani udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana, pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.19 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betulah duduk.

0: Demikian Warihlun bersama Ramlan Yahya Tinteng sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang hari ini yang cukup cerah tentunya ya di Kota Banda Aceh sendiri. Dan Warihlun, saat ini sudah pukul 13.01 menit waktu Indonesia Barat sebelum kita bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda dari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indra dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga Anda bisa selalu sehat juga. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Dari studio, saya Nurul Jumita, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbod Fadlizon bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Du Bois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Jona Visa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Ya, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. Siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Perkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gau ya, Mpok Nacua ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Iya. Waktunya sudah. Pendengar kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Bu. Selamat siang. Iya.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
1: Timur Barat itu, Pak Primus.
3: Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu, Namah Binu sekarang, yeah. Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi, itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah, namanya itu adalah Lunu Kliko atau Lunu Simo. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi, yang namanya Lunu Finik. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Finik, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu untuk panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima besar apa perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan apa namanya mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun. Itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu dan menikah dengan Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia, pada saat itu di kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buit Benu, Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi Upnam Buit Benu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun namanya Boti Benu. Maka tapak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal usul orang Boti sekarang yang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timur Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Mm-hmm.
3: 3 RT, 1 RT, 1 RT, 2 RT, 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Mm.
3: Nah, sekarang Ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Yeah. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa.
2: Mm-hmm.
3: Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat, di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya aku nih Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Nah, tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa, ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Yeah. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu.
2: Mm-hmm.
3: Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur.
2: Mm-hmm.
3: Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilahnya lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Wispah itu Wisneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Wispah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilah yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Wispah. Wispah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Wispah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Wispah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Wispah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama benai, yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Wispah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit-penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, Pak.
3: Tetapi,
1: mohon maaf, Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya-jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa Bapak, ceritanya seru banget ini Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal Sukoboti di Timur Barat.
1: Iya.
2: Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut Sukoboti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dengan apa dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya, ini saya sambung sedikit tadi itu supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi
1: boleh.
3: Ini ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa, dewa bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada dewa bumi, nanti dewa bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau dewa langit. Nah, sehingga ini bukti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriarkat. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan dia akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya. Kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
4: Nanti.
2: Iya.
4: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya.
4: Tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguri.
2: Ciguri ya, benar. Iya, Cigu.
4: Tidak terlupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, Ciguri, tidak ya. Lupa, selalu ingat ini.
4: Kakak.
2: Iya.
4: Iya.
2: Iya.
4: Juga salam kenal ini. Halo, Pak. Halo, yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, halo. Salam kenal Ciguri ya.
4: Ciguri ya.
1: Iya.
4: Namanya baru soalnya nih, kita harus kenalin dulu Kak Jen.
1: Iya, betul. Salam kenal semuanya.
4: Semoga betah dia di lompat.
2: Oke. Silakan Cigu.
4: Salam kenal buat Bapak narasumber Referan Primus Lake. Yang di Ciguri ya, Ciguri ya. Karena apa biasa orang Cigu tuh guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Jadi temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
3: Iya, NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, jadi kalau memang dari suku, apa namanya ini tadi, yang yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak narasumber? Ya, ya. Ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada kehadiran sosial dan nilai moral, itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Tiguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu. Ya. Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan dan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat Cigu. Iya. Iya, Mpona cuma itu pertanyaan Bapak Primus ada dua.
3: Iya. Ya. Baik, memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
3: Secara utuh tidak bisa satu jam, tapi baik saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88 pertama kali saya masuk ke Boti dan hampir setiap tahun itu saya ke sana saja. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di sendiri di tenun. Apa ini kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria, nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih. Jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat. Mereka tahu jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti mereka percaya terhadap apa Wisnenu Ispah dan Ismanap itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama namanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya itu bisa 3-4 hari itu, satu upacara yang luar biasa. Itu ceritanya sangat menarik itu. Saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naestalas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naestalas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa?
2: Yeah.
3: Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu Banu. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa Banu itu atau larangan disebut Banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik, sudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
2: Iya.
3: Yeah. Walaupun itu. Nah, itu ada. Ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini ceritanya.
2: Iya, betul. Tetapi waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
3: Kita tidak punya waktu.
2: Iya, mungkin. Iya.
3: Ada 17 macam jenis bahan itu, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kai. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
2: Iya.
3: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah, dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya laki.
2: Iya.
3: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
2: pantangan tersendiri, ya.
3: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
2: Okay.
3: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
2: Iya.
3: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam pohon dengan buah yang berbuah tertentu,
2: baik,
3: yang biasanya dijadikan makanan burung, itu mereka tanam.
2: Iya, terima kasih.
3: Iya, kalau mereka mau potong kayu, untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
2: Iya, baik. Bapak Primus mungkin
3: ya.
2: Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa, apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
1: Sudah cukup, Mpok, karena memang sudah waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih, terima kasih.
2: Iya, tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
1: Mungkin closing
2: dari statement. Bapak Primus, silakan.
3: Ini untuk yang terakhir kan?
2: Iya.
1: Iya.
3: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu. Bagi pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti yang orang-orang yang disebut halai itu mereka akan sama-sama tuh bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan tuh orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja, raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu apa pisang sebanyak-banyak. Dan dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Saya kira itu, Bu.
2: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najo.
1: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpo Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
3: Terima kasih.
1: Nah Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompas Suara Budaya Nusantara. Perompas Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berinovasi merakit perahu berbentuk tank dari ribuan botol plastik bekas untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan di Danau Sunter 18 Oktober mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, menyampaikan bahwa perahu sepanjang 7 meter berbobot 40 kg tersebut dibuat secara otodidak guna mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Memanfaatkan 2.000 lebih botol bekas jerigen hingga ban, karya kreatif ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana wisata air edukatif bagi masyarakat yang menukar sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan pembukaan Festival Literia di Museum Nasional Indonesia Jakarta kemarin.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warilun semuanya yang masih terus stay tune di 88,6 MHz dan juga di AM di 1251 kHz ya. Dan kembali bersama saya Juli di sini akan terus menemani warilun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah itu sampai pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan di mana di kesempatan siang ini warilun di awal jumpa kita ada satu lagu yang sudah saya siapkan atau saya pilihkan. Semoga lagu ini bisa membuat suasana di kesempatan ini lebih menyenangkan ya. Dan yang pastinya juga saya ingin mengucapkan selamat siang buat yang sedang melakukan beberapa kegiatan baik itu di instansi pemerintah terkait maupun di tempat-tempat swasta ya. Di sini lagu yang sudah saya pilihkan yang Warilun ya, ada dan requestnya seseorang juga nih, katanya nih tadi nitip amanah nih ya kak, nanti waktu siaran jangan lupa diputerin ya. Siap, udah kita siapin kok lagunya, langsung aja kita dengarkan. Miliknya Berge ya, Cinta Lun Pendam, spesial buat yang terus stay tune dan selamat dengar semuanya.
1: Bro Put, budaya anu nanggrok.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Ya baik Warelun yang masih setia di 88,6 MHz ya, pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemenin oleh Adik Putri ya. Adik Putri ya, salah bilang nih ya. Dan juga ada Dek Raisya. Dek Raisyanya belum datang nih, mungkin masih sholat kali ya. Kita sapa Dek Putri dulu. Halo, Adik Putri masih bareng kita kan?
1: Halo Kak, Kak Jui.
0: Iya, tadi bareng Kak Nurul ya?
1: Iya, tadi bareng Kak Nurul.
0: Masya Allah gitu ya. Ada info apa nih Kak Putri kira-kira di sore ini yang ingin disampaikan untuk Wareh di rumah?
1: Iya Kak Jui, ini ada info dari rri.co.id Warelun, di mana Dinas Kesehatan Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan penyakit influenza yang seiring tren peningkatan kasus di sejumlah kabupaten atau kota ini meningkat gitu. Terus Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh sendiri itu Dr. Iman Murahman, beliau menjelaskan perkembangan kasus ini dipantau melalui sistem surveillance, kewaspadaan dan respon berdasarkan laporan mingguan. Pemantauan tersebut menunjukkan peningkatan ISPA dan influenza dalam 3 minggu terakhir di sejumlah daerah, diantaranya Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Aceh Timur, Banda Aceh dan Langsa. Dan menurut beliau, perubahan cuaca pada masa pancaroba ini seperti suhu panas pada pagi hari hingga siang hari, kemudian diikuti dengan mendung hujan, itu yang menjadi perhatian karena dapat mengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Karena itu kewaspadaan perlu ditingkatkan.
0: Ini keren banget sebenarnya Kak Putri ya. Kita betul-betul memang harus jaga kesehatan di situasi dan kondisi saat ini.
1: Iya betul, betul
0: ya. Masih ada infonya toh?
1: Boleh.
0: Sudah ya. Baik. Ternyata info dari Kak Putri ini sendiri, Adik Putri ini sendiri menarik banget ya untuk Warelun semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjaga kesehatan. Nanti ada info yang lebih menarik lagi dari Dek Raisya dan juga Dek Putri di sini. Jangan kemana-mana ya pastinya. Sesudah kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu yang sudah kita siapkan di sini, nanti akan kembali kita dengarkan informasi dari Warelun di sini ya. Selamat dengar sebelumnya.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainyan.
0: Ke mana Pulau Bang Man? Lampau Drainyan aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Drain Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupublo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blo teman.

0: Oke, Wari Lunyan lagu dari Armored Yair dengan Gado Harapan ya. Dan manteng dengan saya Juli dan
1: Putri.
0: Iya, sampai Putri dah.
2: Ada Raisa.
0: Masya Allah, Juli tidak sendiri hari ini, ditemenin sama adik-adik yang memang sedang magang di Pro Pirate Banda Aceh ya. Ada adik Putri dan adik Raisa. Dek Putri tadi udah kasih satu informasi ya. Sekarang mungkin Dek Raisa, ada informasi apa nih Dek Raisa?
2: Baik Kak Juli, jadi untuk Warihlun ini ada Raisa sedikit berita, yaitu tentang informasi terbaru harga pasar. Yaitu harga sejumlah bahan pangan pokok secara nasional masih terpantau tinggi pada Senin 12 Oktober 2026. Yang dimana berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis atau PIHPS Nasional Bank Indonesia, harga cabai rawit merah mencapai Rp132.850 per kilogram. Sementara cabai merah keriting Rp112.450 dan cabai rawit hijau Rp118.950 per kilogram. Harga telur ayam ras tercatat Rp32.150 per kilogram, sedangkan beras medium kualitas saat itu mencapai Rp17.400 per kilogram. Nah, untuk komoditas protein hewani yaitu daging ayam ras dijual rata-rata Rp41.550 per kilogram dan daging sapi kualitas 1 mencapai Rp147.850 per kilogram. Nah, PIHPS menyebutkan harga tersebut merupakan rata-rata nasional di tingkat dagangan eceran dan data berbeda di setiap daerahnya. Okay. Sekian Kak Juli.
0: Ini keren banget ya infonya ya tentang masalah harga sembako di pasar. Jadi kalau untuk ibu-ibu rumah tangga yang kepingin tahu informasi masalah harga, boleh ini tadi udah dibacain sama Diraisha, semoga bermanfaat ya. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kita pilihkan di sini. Tetap stay tune dan selamat dengan

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: yang sudah mengantarkan kita pukul 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi lagi nih, kira-kira Dek Putri ada informasi apa kita di sore ini?
1: Baik Kak Jui, untuk ini ada informasi dari RRI.co.id di mana Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Bapak Dedi Tabrani mengajak sekitar 1.600 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala untuk ikut memerangi narkoba. Ajakan tersebut disampaikan dalam kuliah umum yang bertema Generasi Tangguh Bebas dari Narkoba yang diselenggarakan pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Dalam kuliah umum itu membahas di mana peran mahasiswa dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Di mana Kepala BNN sendiri menegaskan mahasiswa tidak cukup menjadi sasaran penyuluhan dan mereka juga diharapkan ikut mencegah untuk penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dan dalam paparannya juga Kepala BNN menjelaskan usia produktif dan masa transisi kuliah dengan tekanan akademik dan pergaulan serta hidup di perantauan merupakan fase yang rentan, di mana dia merujuk pada survei nasional yang sudah dilakukan oleh BNN yang mana mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika itu pada usia kelompok 15-24 tahun sebesar 2,53%. Nah, kemudian Bapak Dedi juga meminta bahwa mahasiswa harus mewaspadai peredaran zat narkoba baru, di mana itu ada pada kemasan yang produknya legal seperti rokok elektrik yang biasa anak muda sekarang pakai. Nah, karena dalam kandungannya itu ada salah satu etomidate yang dimana disalahgunakan dalam cairan vape itu, Kak.
0: Memang sangat berbahaya gitu ya. Oke, luar biasa informasinya. Baik Warilon, di mana sesaat lagi kita juga akan mengikuti Pro Dangdut ya di kesempatan hari ini. Sebelumnya kita juga break dulu sejenak. Tetap stay tune ya pastinya.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa.
2: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
4: Warihlun yang berbahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: Keropet Budaya Anugroh.
1: Dangdut adalah kita.
2: Oke, warelo yang mantan setia di frekuensi 88,6 MHz. Di Reisha dan Dek Putri mantengna di bareng kita di sini ya. Kita juga akan buka request pro dangdut sama-sama ya Kak Reisha dan Dek Putri ya. Baik, kita sapa langsung aja yang sudah hadir.
3: Halo, assalamualaikum pro dangdut.
4: Halo juga, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Kak Zu.
4: Luar.
2: Mau dengar lagu dari siapa Kak Zu?
4: Kak Zu kepingin dengar lagu dari Dinda Permata.
2: Dinda Permata?
4: Nah,
2: Permata, bentar ya, di share dulu nih kakak ya.
4: Iya.
2: Ada lagunya kakak, Dinda Permata tak sanggup lagi judulnya.
4: Iya, tak sanggup lagi nih, pengantuk kali nih.
2: Yo guys, istirahat sebentar Kak Zu.
4: Iya, rame ya di situ ya?
2: Rame, ada tiga.
4: Nih kalau rame-rame gini bergosip ria nih.
2: Janganlah bergosip kakak. Baik, salam-salam.
4: Oke, kalau nggak bergosip ya udah ngerujak enak nih.
2: Oh boleh boleh ngerujak siang-siang ini enak.
4: Tapi jangan di dalam studio ya.
2: Boleh. Makasih Kak Zu. Salam-salam buat Kak Zu.
4: Oke, salam semua yang ada di situ. Kak Zu yakin pasti yang di dalam situ cantik-cantik semua.
2: Be tanya Kak Zu, kecuali Kak Juli yang jelek. Kak Zu, Juli dah tua nih Kak Zu.
5: Masih cantik juga.
4: Masih muda.
2: Dah tua. Lanjut Kak Zu salamnya.
4: Mudah-mudahan sehat semua, mudah rezekinya juga.
2: Amin.
4: Buat Yahmin. Buat Yahmadi. Buat Kak Yana, Kak Ina, Kak Eri, Kak Nur di pulau. Ayah gas, jangan lupa Pak Kak Zu hampir habis gas nih, makanya tanya sama ayah gas nih. Habis itu buat buat Pak Sepi'i ya.
2: Sepi'i.
4: Kan saya sehat selalu dan buat Kak Ina dan semua semuanya.
2: Baik, terima kasih ya Kak Zu.
4: Sama Kak Zu lah yang makasih mau putarin lagu request Kak Zu.
2: Sama-sama Kak Zu.
4: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih buatnya Kak Zu yang ada di Kota Sabang loh nih sayang.
5: Oh jauh ya.
2: Tetangganya Kak Juli ya kali ya.
5: Bisa jadi tetangga.
2: Kita terima yang berikutnya ya. Langsung kita sapa.
6: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
7: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Kak Zainab di Ketapang.
2: Masya Allah, Kak Zainab, mau dengar lagu dari siapa Kak Zainab?
7: Dari Rita Sugiarto, Cinta Putih.
2: Cinta Putih, baik, salam-salam.
7: Salam tuh Yulia.
2: Makasih ya Kak.
7: Terus untuk yang duanya itu siapa namanya?
6: Raisa sama Putri.
7: Oke, untuk Raisa sama Putri ya?
6: Iya.
7: Oke, salam kenal untuk Kak Zu juga tadi, untuk Ayah Gas, Kelly, apa lagi ya, Bang Nisan, Pak Amri, Pak Jan, dan terus semua aja. Oke, itu aja, terima kasih ya.
2: Oke, terima kasih ya.
7: Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, langsung aja nih, Dek Reisha dan Dek Putri ya, kita dengarkan lagu yang sudah dimintakan oleh Kak Zu tadi dari Dinda Permata dengan Tak Sanggup. Ya, selamat dengar.
5: Oke, selamat dengar semuanya.

0: nih dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Langsung kita sapa yang berikutnya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Miss call nih, langsung kita sapa lagi ya.
1: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa?
0: Bang Ihsan ya?
1: Oh, Bang Ihsan. Belum kenal.
0: Gak apa-apa, adik-adik masih belum familiar. Bang Ihsan mau dengar lagu dari siapa?
2: Lili ya?
0: Iya, benar.
2: Dengan siapa?
0: Juli, ada Dek Raisa, ada Dek Putri.
2: Oh, masih dengan mereka ya?
0: Lagu
2: dari Raisa Putri.
1: Halo, Bang Ihsan.
2: Ini spesial yang dari pagi nih.
1: Iya. Oke, Bang Ihsan mau lagu apa nih hari ini?
2: Ya, hari ini mau lagu Dayu Age.
1: Dayu Age,
2: judulnya ini Kak Yuliani kan?
1: Iya, ya, Kak Juli.
2: Kalau saya minta Yuliani aja lah dari Dayu Age.
1: Sesuai Kak Juli berarti nih.
2: Kemarannya. Oh,
0: kemarannya di Sabang tapi nih. Ya. Baik, salam-salamnya,
1: Bang Ihsan.
2: Untuk Dek Raisa Tulhawa, Dek Putri Nafisa, sama Kak Yuliani juga, ada Kak Yana, Kak Hayati, Kak Yana Libato, Nina Adi Gece, ada Cema juga, dah semua-semua aja lah, lebih-lebih ya.
1: Oke.
2: Terima kasih kaknya.
1: Oke, terima kasih kembali.
2: Bagaimana lagunya, ada enggak?
1: Ada.
2: Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Yuli.
0: Sama-sama.
2: Kak, apa?
0: Dek Raisa,
2: Dek Putri. Selamat sore, selamat mendengarkan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Ihsan. Langsung untuk berikut ada siapa, kita sapa yuk.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Amri ya?
3: Iya.
1: Oke. Pak Amri mau lagu apa nih hari ini?
3: Gadis atau janda ya?
1: Gadis atau janda? Aduh, yeah. Kayaknya agak ini, yang lain aja boleh nggak Pak Amri?
0: Dari siapa gadisannya? Dari siapa Bang?
3: Elvis Casey sama Mansur S.
0: Oh ya ada, boleh.
1: Boleh Kak Juli? Oke, okay. Kalau dari Kak Juli approve boleh? Oke, okay. Okay, Pak Amri, salam-salamnya?
3: Salam-salamnya pertama buat Juli ini, kemudian Reza, Putri.
1: Iya.
3: Salam kenal ya.
1: Iya,
3: salam kenal. Walaupun tadi udah bilang salam kenal juga kan.
1: Iya. Biar Nurul, lebih ya. Kenal.
3: Nah, lebih kenal lagi ya.
1: Iya.
3: Kemudian Emma, Namaru, Maci, Lamara, Wajon, Nambicang, Kandaria, Lumbadra. Jabe oleh kari yang baru suli suring saya di Korea dena ketapang. Udah ya, makasih banyak.
1: Oke, terima kasih Pak Amri.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren. Lagu-lagunya langsung kita dengerin aja ya, dari Pak Ihsan tadi ya. Ini dia lagunya Dayu Age dengan Juliana.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: kita sapa ya.
1: Halo, semua.
0: Oke, terputus nih Dedek Ray. Dek Putri gimana ya? Langsung kita sapa kembali ya yang berikutnya.
1: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, adik-adik yang cantik.
1: Kayak Anna ya?
2: Iya. Baru berapa hari ya?
0: Iya. Kakaknya enggak pernah absen sih ke perempat. Jadi
2: soal absennya itu mah mereka enggak tahu, Juli.
0: Gitu ya,
2: tapi
0: kak?
2: Mereka bisa tanda dari nada suara.
0: Oke. Okay.
2: Karena kan hak gitu kalau kayaknya cara jawabnya ya.
0: Oh iya.
2: Kayak apa kabar di situ bertiga?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Kayaknya mau lagu apa?
2: Hari ini mau lagu apa ya tadi ya? Kok lupa?
0: Ayo buka catatannya dulu.
2: Padahal udah ingat tahu. Tunggu kayaknya buka resepnya balik. Ini yang apa? Berjuta bahagia.
1: Berjuta
2: dari Fildan.
1: Dari
2: Fildan.
1: Fildan. Ya.
2: Salam-salamnya. Karena lagu baru dia jadi kayak enak belum hafal gitu kan.
1: Oh, oke, okay. Udah ada nih, Kak.
2: Salam pertama buat Juli, terus buat siapa tadi lupa kayak enak namanya?
1: Putri.
2: Buat Putri Raisa. Dan Salwa ya?
1: Raisa.
2: Hah?
1: Raisa.
2: Saya tulis nih. Semoga sehat selalu di situ, berkah umur berkah rezekinya.
1: Amin.
2: Terus buat Raisa tadi, buat Juju juga, buat Cik Mama, buat Dek Ting, buat Pak Lek, dan buat semua-semuanya ya.
1: Oke.
2: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak Kak Yana ya. Masih kita tunggu partisipasi yang berikutnya. Kira-kira ada siapa ya, Adik Raisya ya?
1: Oke.
0: Kita sapa aja.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa ini?
2: Dengan Maya ini, Mbak.
0: Oke, Kakak Maya. Makasih udah hadir.
1: Mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya Di Bawah Sinar Bulan ya, dari Evita Mala.
1: Oke, Di Bawah Sinar Bulan dari
0: Evita
2: Mala.
1: Evita Mala. Oke. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat semua-semua aja. Spesial buat Mama yang lagi dengerin. Salam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih Kakak.
2: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, luar biasa. Terima kasih buat Kak Yana dan Kak Maya ya. Langsung ada Fildan dengan Berjuta Bahagia. Sepertinya Kak Yana lagi bahagia.
1: Iya.

0: dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Langsung kita sapa aja ya.
1: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Kakak Eli.
2: Betul sekali, Dek Yuling. Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat semua kami kakak di sini.
2: Oh, masih ada adik-adik kita ya.
0: Masih.
2: Tetap semangat ya.
1: Kak Eli mau lagu apa?
2: Lagunya ini lagu dari Iis Dahlia yang cengeng-cengeng satu ya.
1: Cengeng-cengeng. Judulnya?
2: Ya, judulnya Kak Yuli pilih aja ya, Dek ya.
1: Yang cengeng-cengeng berarti.
0: Kecewa. Kecewa berarti.
1: Kecewa.
2: Salamnya yang pertama untuk Yuli, untuk adik-adik yang cantik-cantik di situ. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Keluarga adik-adik di situ ya.
1: Iya, amin.
2: Tetap semangat dan ceria selalu ya.
0: Amin.
2: Untuk Cik Mat, untuk Rizkayana, untuk Mak Cik juga, untuk Cik Mat ya Habib, untuk Hayati di Kor. Untuk semua-semua yang lagi mendengar, semoga sehat semuanya. Yang lagi sakit, semoga cepat sehat. Terima kasih Yuli dan adik-adik cantik.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Kak Eli untuk lagunya. Saya spesialkan ya dengan judulnya Kecewa, Iis Dahlia. Langsung kita sapa yang berikutnya.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita. Selalu terakhir. Gimana Yudi?
0: Dari siapa? Dengan?
3: Dengan Ayah.
0: Ayah Gas. Enggak apa-apa Ayah Gas. Tapi masih lumayan masih ada ya kan?
3: Enggak, ini terakhir enggak?
0: Iya, terakhir sih Ayah Gas.
3: Selamatannya kan orang tua selalu di belakang. Ini tolak sama anak-anak muda ini.
1: Mau lagu apa nih hari ini?
3: Lagu saya suka Cinta Hitam aja lah.
1: Cinta Hitam dari
3: hitam aja, jangan putih-putih.
1: Dari siapa?
3: Maggie Jazz.
1: Maggie Jazz ada.
3: Ada.
1: Ada. Oke, salam salamnya.
3: Salam salam buat Yuli. Siapa lagi ada di situ?
1: Ada Raisa, ada Putri.
3: Oh, salam kenal buat Raisa dan Putri ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Nggak lupa juga dengan Kak Eli, Kak Hayati, Bu Frida, siapa lagi ya, Kak Juju di Sabang, Pak Amri, dan semua-semua aja lah ya.
0: Oke, makasih ya guys.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Mengingat waktu sesaat lagi pelaksanaan ibadah salat asar, langsung aja kita dengarkan darinya Kak Eli, Iis Dahlia. Judulnya Kecewa.

di mana untuk lagu Maggie Z ya, Cinta Hitam untuk Ayah Gas, sesudah kumandang azan asar kita dengarkan, nanti akan saya hadirkan kembali. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau ya Allah maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau ya Allah, Engkaulah yang maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba.

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

Sepet Budaya Aneu Nanggrok. Di mana untuk berikut kita akan mendengarkan kembali lagu dangdut yang sudah dimintakan oleh Ayah Gas darinya Maggie Z dengan Cinta Hitam. Selamat dengar semuanya.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Bro Put, budaya anu nanggrok.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: di frekuensi 88,6 MHz ya, kebersamaan Tanya Berakhir. Insyaallah jumpa di waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Lun pamit, wari lun pamandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
3: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
4: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
2: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Berita lainnya, Kodam Iskandar Muda tingkatkan kesiapsiagaan hadapi bencana hidrometeorologi. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lots Bawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intek air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
2: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung dan sudah 2 minggu terakhir mereka putus air. Makanya kita tinjau bersama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Nah ini kita survei dulu.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus

0: SD dan SMP.
1: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Baitulmal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro. Berikut laporan kontributor RRI Putri Balkis.
3: Baitulmal Kota Banda Aceh membuka pendaftaran bantuan modal usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha ultra mikro Senin 12 Oktober 2026. Program ini menyasar ke 600 mustahik dengan bantuan sebesar 3 juta rupiah untuk setiap penerima. Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, M. Yusuf Al-Kardawi mengatakan, program ini bertujuan membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ia menyebutkan, sekitar 14.000 masyarakat di Banda Aceh masih tergolong miskin. Pendaftaran dan pengumpulan berkas administrasi berlangsung selama 3 hari, mulai 12 hingga 14 Oktober dengan jadwal yang telah ditentukan untuk 9 kecamatan. Baitul Mal akan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon penerima. Calon penerima juga harus memenuhi kriteria yang ditetapkan, diantaranya bukan berasal dari keluarga ASN dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.
4: Kemudian bukan keluarga ASN, TNI, Polri, dan perangkat kampung dan belum pernah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh maupun bantuan Baitul Mal Kota Banda Aceh 2 tahun terakhir.
3: Salah seorang penerima bantuan, Syarifuddin, berharap program ini bisa terus berlanjut karena sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.
5: Ya memang kan kami kan ingin untuk membantu ke depan, Syarifuddin untuk membantu kan untuk penambahan modal usaha kan.
6: Berarti harapannya semoga juga ya, ini terus berlanjut.
5: Oh. Terus berlanjut.
3: Dengan adanya program modal usaha dari Baitul Mal ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik agar usaha masyarakat semakin maju, perekonomian meningkat, dan para mustahik kedepannya bisa menjadi muzaki.
4: Sehingga harapannya usahanya bisa maju, bisa berkah, dan kelak suatu saat menjadi muzaki di Kota Banda Aceh.
3: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Creative Fest Day, kami ulangi, Creative Fest Day BSI dan RRI dorong UMKM serta hidupkan kembali Car Free Day Loksmawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Loksmawe A. Haris mengapresiasi Creative Fest Day hasil kolaborasi Bank Syariah Indonesia BSI dan RRI Loksmawe. Kegiatan ini dinilai menjadi wadah kreativitas masyarakat, pengembangan UMKM, olahraga dan hiburan. A. Haris mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan tersebut sekaligus mendorong pelaku usaha dan sponsor bergabung dalam kolaborasi serupa.
2: Saya pribadi sangat senang ya, artinya ada kreativitas yang baik olahraga dan lain-lain kegiatan hiburan dan nih itu yang merupakan event baru bagi kita Loksmawe yang bagi masyarakat juga bisa hadir di sini. Di samping olahraganya ada UMKM yang belanjanya dan juga ada hiburannya. Jadi kami sangat menyambut baik terutama dari pemerintah Kota Loksmawe.
1: Sementara itu, Area Manager BSI Area Loksmawe Toto Sudiarto mengatakan Creative Fest Day direncanakan berlangsung setiap bulan pada minggu kedua. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali Car Free Day di Loksmawe dan memeriahkan Ahad Festival di depan Islamic Center kemarin.
3: Ya, insya Allah sih acara Creative Fest Day ini akan kita adakan setiap bulan. Setiap bulan di minggu kedua di hari Minggu. Ini memang kita adakan tadinya untuk membayangi acara Car Free Day, acara Car Free Day supaya Car Free Day di Kota Loksmawe ini aktif kembali, terus kemudian bisa memeriahkan lagi acara Ahad Festival di depan Islamic Center ini. Jadi kita harapkan masyarakat kalau berkenan ingin join atau instansi ataupun tenan lain yang ingin join dengan kami persilahkan.

0: Totok menyebutkan, masyarakat dan pelaku UMKM dapat bergabung secara gratis. BSI juga mendorong penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai, serta membuka peluang layanan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Kimia Farma dan pembiayaan kendaraan melalui Mandiri Utama Finance. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari musim rekor dunia Indonesia atau MURI lewat aksi Kopi Cup sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Cup Kopi Cup atau Minum Kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabu di lapangan Teguh Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabu. Direktur Operasional MURI Awan Ruhargo menyampaikan, Jeep Kopi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi dan berinteraksi sosial.
2: Ini hanya berasal dari Kota Melabu. Kopi Cup tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan Kopi Cup, minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
3: Kopi Cup itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan Kopi Cup kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari Kopi Cup. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan Kopi Cup.
1: Salah seorang peracik Kopi Cup, Rahmat Mulza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabu.
4: Ini mengukir sejarah di Bumi Teguh Umar, karena kita memang ciri khasnya Kopi Cup, itu terlahir dari...
5: Ya, untuk ASN ke-8 ini sudah hampir membentuk.
4: Dia tahu bahwa...
5: ASN ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
6: Amat berapa menyediakan ini tadi?
1: Kopi Cup telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabu. Anwar Yunus melaporkan.
0: Perayaan HUT perayaan HUT ke-438 Kota Melabu menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
7: Perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-438 Kota Melabu yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Hairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
8: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
7: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
9: Lumayan ramai, jauh lebih ramai di sini daripada di offline. Sudah 5% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
7: Warikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzat Tunisa, melaporkan.
0: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bersama anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini gelar pelatihan ke masyarakat di sektor industri kecil dan menengah sebagai upaya penumbuhan dan pengembangan wirausaha di Kabupaten Nagan Raya. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
10: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri kecil di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui bimbingan teknis atau BIMTEK bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di sektor industri kecil dan menengah IKM. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, memperbaiki kualitas produksi dan memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan industri. Anggota Komisi 7 DPR RI Zulkarnaini mengatakan melalui kegiatan tersebut para peserta mendapatkan pembekalan mengenai ketentuan dan regulasi industri, tata kelola usaha serta cara menjalankan proses produksi yang baik agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing.
11: Kegiatannya adalah bimbingan teknis dan teknis terhadap wirausaha untuk yang bergerak di bidang industri kecil menengah ada di Nagan Raya, khususnya diberikan pelatihan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian didampingi oleh kami komisi untuk mengawasi kegiatan.
10: Sementara itu, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Niwayan Yuni Widianti mengatakan kegiatan pelatihan tersebut mencakup 6 bidang pelatihan yaitu pembuatan furnitur bambu, perbengkelan las, pengolahan pupuk organik, percetakan atau sablon kain, servis sepeda motor, serta pembuatan paving block.
12: Harapannya diberikan dulu, nanti kita pantau lagi setelah berjalan, nanti tidak menutup kemungkinan bantuan-bantuan lain. Kolaborasi kami dengan Komisi 7 dengan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti usaha dari pelaku industri kecil.
10: Pelaksanaan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus menumbuhkan wirausaha baru di sektor industri kecil. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan sesuai bidang usaha, sehingga para peserta diharapkan dapat memanfaatkan potensi lokal untuk menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta mampu bersaing di pasar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah secara perlahan mulai bangkit pasca bencana. Pesona Danau Lutawar kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Nabila Putri Salwa.
1: Pesona alam Takengon, Aceh Tengah, kembali mengundang wisatawan untuk berkunjung setelah sempat terdampak bencana. Udara sejuk, panorama Danau Lutawar, hingga deretan kafe tematik di tepi danau menjadi daya tarik bagi pengunjung. Perlahan, aktivitas pariwisata mulai bangkit. Pemulihan infrastruktur yang terus dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah akses wisatawan sekaligus menghidupkan kembali destinasi yang sempat mengalami penurunan kunjungan. Salah satu destinasi yang menawarkan suasana alam khas Gayo adalah Jiva Homestay di Kecamatan Bintang, berada di tepi Danau Lutawar. Tempat ini menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam dan suasana yang tenang. Pengurus Jiva Homestay, Sumitra Loren, mengatakan jumlah wisatawan sempat menurun setelah bencana. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kunjungan mulai menunjukkan peningkatan secara bertahap.
2: Perubahan pastinya ada, tapi nggak terlalu signifikan sekali. Sebelum bencana itu mungkin ramenya ya meledak kayak gitu kan, tapi setelah bencana mungkin ada sedikit penurunan, tapi kita perlahan-perlahan mulai bangkit. Ada peningkatan lah, bertahap. Kalau harapan kedepannya untuk wisata juga, yeah, ya semoga dinas pariwisata kita bisa mengembangkan lagi kepercayaan dari luar. Jadi kita bisa jadi nomor satu lah di Aceh Tengah, di Aceh, di Provinsi Aceh.
1: Sumitra juga berharap pemerintah maupun pihak terkait lainnya dapat terus mengembangkan sektor pariwisata serta memulihkan kepercayaan wisatawan untuk kembali berkunjung ke Aceh Tengah. Bangkitnya pariwisata diharapkan tidak hanya mengembalikan daya tarik Takengon sebagai tujuan wisata, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat lokal yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
0: Wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat, Kapolres Bener Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi KBO Satlantas Kasih Propam serta personel Polres Bener Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Bener Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
4: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap menggunakan helm ya, Bun, ya. Umurnya berapa? 15. Kan itu belum sebab motor, belum boleh bawa motor. Ya kan? Tetap helm lagi. Mana dong, Pak Polisnya? Hah? Ya, Seth, mau ke mana hari ini?
5: Mau pulang.
4: Mau pulang, dari mana?
5: Dari pondok.
4: Dari pondok. Sekolah? Kenapa?
6: Bagus kan tak jatuh jantung aja sama orang tua kan? Jadi kamarnya jatuh lagi.
4: Kalau ini Pak Polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya, Dik ya.
6: Kita ketemu lagi nih, cat anda ini Pak Pemurnya, Dik. Nah, oh, sorry adik yang masih bandel, masih juga tetap gak mau aturan, hilang kan.
3: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bener Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umrah bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus memantau dan mengevaluasi kondisi kesehatan calon jemaah haji. Dari 34 calon jemaah yang telah diperiksa, 32 diantaranya sudah memiliki hasil istitah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Kantor Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang terus melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan calon jamaah haji. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jamaah memenuhi persyaratan istita'ah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Sebanyak 32 dari 34 calon jamaah haji Kota Sabang telah memiliki hasil istita'ah kesehatan. Sementara itu, 2 calon jamaah lainnya masih menjalani evaluasi kesehatan karena mengalami hipertensi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Sabang, Haji Ghazali, mengatakan hasil istita'ah menjadi salah satu syarat penting dalam proses pelunasan biaya haji. Kedua calon jamaah yang belum memenuhi persyaratan kesehatan masih mendapatkan pendampingan dan pengawasan tenaga kesehatan untuk memperbaiki kondisi tekanan darah.
2: Nah, jadi proses istita'ah secara memang ini ketat, tapi memang kita tetap dalam suasana bagaimana jamaah ini, bahwa kesehatan itu sesuatu yang penting. Penting artinya apa? Kalau mereka enggak sehat, di kendala pertama mereka enggak bisa melunasi. Meskipun mereka mampu dari segi uang, tapi dianggap tidak mampu dari segi fisik ataupun kesehatan. Karena istita'ah ini bukan hanya istita'ah mampu dalam uang ataupun keadaan, tapi juga fisiknya enggak mampu, ya berarti enggak mampu.
1: Ia menjelaskan calon jamaah yang belum memenuhi istita'ah pada tahap pertama masih berpeluang mengikuti pelunasan pada tahap berikutnya apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan kesehatan. Selain itu, terdapat calon jamaah yang berdomisili di luar daerah dan telah menjalani pemeriksaan di tempat masing-masing, tetapi hasilnya masih menunggu pembaruan data dalam sistem. Sementara itu, tim kesehatan Dinkes Kota Sabang, Dr. Jevo Rifan Sandikta, menjelaskan 2 calon jamaah yang mengalami hipertensi masih berpeluang memenuhi istita'ah melalui evaluasi dan upaya perbaikan kondisi kesehatan. Pemeriksaan lanjutan juga diperlukan untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Namun juga kami mengharapkan kepada calon jamaah haji juga bisa agar menjaga kesehatannya, karena jangka waktu keberangkatan kan tidak langsung, karena butuh waktu 8 bulan setelah kami lakukan pemeriksaan fisik ini. Maka dari itu kami menghimbau untuk para calon jamaah haji agar bisa menjaga, walaupun sudah dikatakan istita'ah, tapi tetap menjaga kebugaran fisiknya. Itu yang paling utama yang kami harapkan dari tim Dinas Kesehatan Kota Sabang.
1: Kementerian Haji dan Umroh bersama Dinas Kesehatan Kota Sabang akan terus memantau kondisi calon jamaah haji hingga menjelang keberangkatan. Jamaah diharapkan menjaga kesehatan secara konsisten agar siap menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, ada masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi Warilun, sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 12 Oktober 2026, dan saat sekarang sudah pukul 17:34 waktu Indonesia Barat. Jadi di hari esa kembali bersama Anda Warilun, insyaallah hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat, kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini menemani kebersamaan sore Anda di kesempatan baik ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang, yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Terima kasih Bro Luna, nama masuk bersama program pada RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, Warilun. Untuk berikut kita akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah ataupun

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فضل فرزات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

nikmat-nikmat Allah yang lain terus diberikan sampai kita kembali kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian sampai kepada kita ini yang masih ikut dan cinta kepada Allah, kepada Nabi, kepada sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in juga termasuk kepada tabi'un, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dan pendengar yang beriman di mana berada, kita masih bisa kita ikuti pengajian, masih sehat, ada sempat waktu, dan kita masih senang dengan majlis pengajian, majlis taklim. Karena sudah saya sampaikan, orang siapa yang hadir pada majlis ilmu, jika kita hidup in asya asya sa'idan, jika kita hidup terus hidup dalam bahagia. Wa in mata, jika mati kita, kita pasti mati, tidak ada kecuali. Mata syahidan, mati syahid. Kalau kita hidup terus menerus hidup bahagia, kalau kita memang hidup, kita tidak lama lagi mati, banyak mati seperti mati syahid. Karena belajar ilmu adalah jihad, tujuan belajar ilmu untuk jihad. Dengan kita mempunyai ilmu, dengan kita berjihad dengan ilmu, kita baik dan kita senang, akhlak kita, sikap tingkah laku kita akan lebih baik. Itu jihad. Amalan kita, jiwa kita seluruhnya tertuju kepada Allah karena kita mencari ilmu, berarti jihad. Orang yang tuntut ilmu, belajar terus menerus mendengar ilmu, berarti orang itu seperti jihad, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya yang sesungguhnya tidak perlu kita lama di sini, setengah jam saja tiap malam, karena seluruh guru-guru kita yang memberikan ilmu itu luar biasa isinya. Kemudian yang disampaikan itu ayat-ayatnya, hadisnya, dan sejarahnya. Berbagai macam ilmu disampaikan di Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau seluruhnya kita manfaatkan waktu hanya sebentar tiap malam, saya yakin, hakul yakin, kita akan berubah, akan menuju lebih baik, jika Allah menghendaki. Karena ilmu adalah cukup penting, berubah amalan kita, benar amalan kita, sikap kita, tingkah laku kita kena ilmu. Kalau tidak ada ilmu, ya seperti inilah kita. Maka malam ini akan kita lanjutkan untuk kita menimba ilmu terus. Berpedoman kita kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Al-Bukhari, kita sudah tahu bahwa hadis kuat. Kalau ada Bukhari Muslim, ya sangat lagi kuat. Muttafaq alaih, sangat lagi kuat. Bukhari juga termasuk hadis yang sangat sahih, sangat kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi bersabda, iyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis. Ini hadis ini tidak asing lagi dari umat-umat Islam mendengar di mana-mana, tapi tidak diamalkan. Didengar tapi yang hadis tetap tinggal dalam hadis, kita tetap kita. Karena mendengar ilmu itu hanya sekedar mendengar, bukan untuk perubahan. Ini nanti coba kita lihat apa disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayat Hadis Bukhari. Iyakum wadhanna fa inna dhanna aqdabul hadis. Hati-hatilah kita terhadap prasangka. Mengapa? Sesungguhnya prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Ini saja, mari kita memperdalam. Hati-hati kita terhadap prasangka. Ini kan banyak prasangka, praduga yang tidak baik, seolah-olah itu tidak benar, itu tidak, macam-macam tu prasangka. Dosa-dosa besar itu. Karena prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Tapi kita masih berprasangka. Coba kita lihat sekarang, semua orang tidak senang kepada orang ini karena prasangka. Karena dosa itu, dosa. Ada kita melihat orang terus dalam nikmat, dalam nikmat, dalam nikmat. Laju tu biasanya paicok. Nya rumah kai begara-raya tu potra. Mobil mewah dia duduk sepotra. Itu prasangka itu. Dosa besar. Dan itu adalah prasangka, omongan yang paling dusta. Di antara dusta-dusta yang paling dusta adalah prasangka. Maka di kantor banyak prasangka. Di desa

maka karenanya hati-hati kita terhadap prasangka itu. Yang lebih baik berhusnudan. Oh, masalah dia baik tak baik diambil, terserah kepada Allah. Mungkin dia ada usaha, mungkin dia ada modal, mungkin dia ada, itu kan boleh saja. Oh, salah dia, kembali kepada Allah. Dia yang disiksa, dia yang diazab, untuk apa urusan kita? Akhirnya karena kita prasangka, kita turut dalam berdosa. Orang yang melakukan itu juga bagaimana kita? Inilah yang sibuk kita sekarang adalah melihat orang lain dengan tidak senang, tidak baik dan sebagainya. Karena dosa itu. Nah, maka itulah kita tahu hadis ini yang bahwa prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Coba kita hentikan. Jangan berprasangka, bersunudan saja. Jangan bersuudan. Kalau bersuudan, pindah ini, pindah itu, pecat ini, pecat itu, akhirnya begitu kita tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi harga pada orang lain. Siapa? Kan salah kita. Maka cobalah kita hati-hati ya, supaya kita selamat ya, dan amalan kita selamat. Kemudian laisa min khuluqil mu'minin al-malaq atta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Laisa min khuluqil mu'minin al-malaq, bukan termasuk akhlak seseorang mukmin. Ini coba lihat, apa kita orang mukmin atau bukan? Akhlak kita bukan ada termasuk akhlak mukmin itu al-malak. Al-malak itu bukan sikap orang mukmin. Apa arti al-malak? Berbicara dengan lidah tapi tidak sesuai dengan hati. Ini yang banyak sekarang. Berbicara dengan lidah tapi tidak sesuai dengan hati. Nah, sama dengan seperti berprasangka itu. Berbicara dengan lidah baik, bagus dan sebagainya, tapi tidak sesuai dengan yang di dalam hati. Sama dengan apa? Bohong. Kalau lidah manis, hatinya benci. Kalau lidah itu seolah-olah lembut sopan, hatinya marah. Bukan akhlak orang mukmin itu. Walaupun kita bilang saya mukmin, lihat bicaranya, lihat hatinya. Kalau ini dilakukan kepada kita, tidak senang. Kepada anak kita, tidak senang. Kepada tidak senang. Mengapa kita lakukan kepada orang? Kalau lidahnya bagus, tapi hatinya, maka yang sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya mukmin bicara lidah karena bicara hati. Jadi kerjanya itu sesuai dengan hati, lidah dan anggota. Ini akhlak orang mukmin. Kalau hati yang baik, keluar baik, tangan baik, mata baik, mulut baik, langkah semua akan hati. Tapi lidahnya disampaikan baik-baik, hati bertendangan, tidak cocok dengan hati. Ini yang banyak kita lakukan sekarang. Apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan hati kita. Itu adalah bukan akhlak seseorang mukmin. Akhlak seseorang mukmin, apa yang disampaikan oleh lidahnya sesuai dengan hati. Bukan hanya manis di mulut, tapi hati juga itu baik. Ini orang mukmin. Berarti sekarang itu banyak mukmin yang tidak baik. Lidah baik, perbuatan tidak baik, hatinya tidak.

0: Tapi mukmin itu bukan mukmin. Cuma labelnya mukmin halal, di dalamnya tak tahu bangkai apa. Halal, halal, tapi kodok mati di dalam. Halal, halal, tapi babi di dalam. Nah, itulah yang dibicarakan baik, tapi yang sesungguhnya tidak baik. Maka ini semuanya, semuanya tidak ada kecuali begitu mati rasakan siksa azab neraka. Maka jaga lidah, lidah ini menuju syurga. Lidah ini kadang-kadang menuju neraka. Lidah ini menuju bahagia. Kadang-kadang lidah ini menuju malapetaka. Banyak orang meninggalkan lidah. Banyak orang selamat kerana lidah. Lidah tidak ada tulang itu, tapi bisa ke mana-mana. Mau ke syurga dengan lidah. Istighfar banyak, jangan macam-macam pada orang lain. Mau kita sengsara menderita, coba keluarkan lidah ini seperti harimau. Lisanuka asadul laka. Lidah kita adalah harimau. Maka banyak orang yang mati karena sebab lidah. Dibunuh macam-macam. Na'udzubillah. Kadang-kadang keluarga habis. Satu keluarga karena lidah. Maka lidah ini dijaga. Dijaga lidah ini. Karena begitu sudah kita sudah keluarkan, tidak bisa kita tarik. Apalagi zaman teknologi sekarang, langsung itu terbang melalui BA, melalui ini, TikTok, habis kita. Akhirnya sengsara kita, malapetaka. Kalau enggak sempat apa dibunuh di depannya, di mana dibunuh kita karena lidah itu. Maka seseorang yang mukmin adalah sampaikan lidah itu adalah baik sesuai dengan hati yang baik. Kemudian at-ta'anni minallah. At-ta'anni itu adalah ketenangan. Kalau banyak praduga prasangka kepada orang lain, tidak tenang kita, tidak tenang. Bicara lain hati tak tenang kita, susah, susah. Pasti ada sesuatu nanti setelah terjadi penyesalan. Inilah gara-gara yang saya pakai lidah tapi hati tidak. Maka at-ta'anni ini adalah minallah. Ini yang penting. Yang penting at-ta'anni minallah. Apa arti at-ta'anni minallah? Ketenangan kita. Jangan kita macam-macam kepada orang lain, prasangka-prasangka yang tidak baik. Apa ketenangan itu atani? Sabar dan berhati-hati. Ngomong kepada orang berhati-hati, sabar. Jangan cepat kita marah, bilang orang kini itu macam-macam dia banyak-banyak. Tidak. Lebih baik daripada kita bilang orang banyak, saya hanya banyak dosa, saya hanya banyak salah, saya hanya banyak keliru. Jangan tunjuk orang lain. Saya gagal rumah tangga, saya gagal keluarga, saya gagal isteri, saya gagal usaha. Jangan tunjuk orang lain, tunjuklah diri kita. Apa kesuksesan? Walaupun kita pangkat tinggi, apa gagal? Anak kita tidak solat, anak kita tidak ibadat, anak kita macam-macam. Walaupun ilmu kita tinggi, gagal kita. Dengan isteri gagal. Kita cantik dan semuanya, tapi isteri enggak senang, kita nak gagal. Keluarga banyak gagal. Ada anak 5, 6, 7 yang taat berapa orang? Yang lain apa? Maksiat gagal. Bagaimana kalau gagal nanti semua dikumpulkan dalam neraka? Keluarga-keluarga gagal. Karena kita banyak prasangka pada orang banyak ini, orang lain tidak baik. Tunjuk aja kita yang tidak baik. Orang lain terserah pada Allah. Jangan tiap hari itu sibuk dengan menilai orang. Nilai keluarga kita sendiri. Nilai jabatan yang diberikan oleh Allah. Baik jabatan kita atau tidak baik. yang kita duduk di mana senang orang atau dibenci, maka banyak itu orang-orang besar begitu tidak lagi jabatan begitu macam dibenci, dicaci, tidak ada harga diri. Siapa salah? Hancur kita ini, binasa kita. Maka ata'anni ini minallah. Ata'anni artinya ketenangan kita, kemudian sabar kita, berhati-hati kita, berhati-hati dalam ngomong, berhati-hati dalam sesuatu melihat kita, sabar, jangan cepat-cepat marah kepada orang, jangan cepat-cepat mencaci maki orang, jangan cepat-cepat mengatakan dia harta haram, harta ini. Kita juga kadang makan harta haram. Apa yakin harta sendiri yang kita usaha halal itu? Contoh, sedang salat Jumat jualan, sedang salat Jumat tidak sama. Apa halal harta yang kita makan itu? Haram. Haram. Tapi kita tidak sadar, seolah-olah cukup bersih, cukup itu. Padahal yang kita makan punya sendiri haram. Tidak diberi zakat, haram. Jangan kita menganggap sudah bersih, tidak, semua kita. Maka jangan kita melihat orang lain. Kita lihat diri sendiri. Apa yang saya makan? Apa yang saya usahakan? Bagaimana usaha saya? Ada penipuan dan sebagainya? Coba. Kalau kita melihat orang lain menghina orang lain, kita tidak akan baik. Tapi melihat diri sendiri, sadar diri sendiri, insyaAllah keluarga akan baik, isteri akan baik, suami akan baik. Karena ata'ani ini ketenangan. Kita melihat orang juga tidak masalah, sabar kita dan berhati-hati, berhati-hati. Itu berhati-hati yang penting. Sekarang tidak hati-hati kita, yang penting sudah bilang kepada orang sudah dipikir apa? Dosa, sudah dosa. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah melakukan wal ajalatu minasyaitan. Ini satu-satu yang kita dengar, kita amalkan, insyaAllah baik kita, baik. Apalagi hari ke hari menuju mati, hari ke hari menuju kemana? Amalan bagaimana? Yang itu yang kita kerjakan bagaimana? Hari-hari tak bertanggungjawabkan. Bukan tidak ada, dicatat oleh rakin ati, dicatat oleh semua. Maka ini harus kita amalkan dan harus kita dengar supaya kita berubah. Wal ajalatu minasyaitan. Apa arti ajalatu? Nah ini yang manusia sekarang semua ajalatu. Nanti kita lihat bagaimana mana ajalatu. Wal ajalatu itu adalah tergesa-gesa, terkopoh-kopoh, terburu-buru. Apa lagi? Tergesa-gesa, terkopoh-kopoh, terburu-buru. Melakukan sesuatu itu karena emosi, karena emosi, bukan nurani, emosi, emosi. Di jalan sekarang diburu-buru, kita ketabrak anak-anak mati di tengah jalan. Kalau dia yang besar, kita tidak apa, sudah tahu. Anak yang kecil 3-4 orang patah-patah itu karena buru-buru, buru-buru. Itu syaitan. Karena hati tidak pikir, kalau saya buru-buru bagaimana? Dipotong ini, potong tak kena. Kemudian berkelahi lagi di jalan. Al-ajalatu min amali syaitan. Coba kalau tenang. Coba kalau sabar. Memberikan kesempatan kepada orang lain lewat, itu pahala. Sabar kita pahala. Berapa kali? Memberikan kesempatan pahala. Kita sabar pahala. Dicatat pahala. Kita adalah sukses. Ini tidak, jangan kasih lewat kita. Akhirnya ketabrak musibah. Banyak patah, potong kaki. Al-ajalatu min amali syaitan, itu kena kerja syaitan itu. Kalau dari Allah, ata'ani. Ata'ani itu ketenangan, sabar kita, berhati-hati kita. Jangan terus potong ini, potong itu. Sabar, berhati-hati. Tapi tidak kita pakai yang Allah bilang ata'ani minallah, Kita tidak pakai. Yang kita pakai al-ajalatu minas syaitan. Itu yang kita pakai sekarang. Sedih tidak? Bagaimana orang buru-buru tidak selamat? Ada orang di kampung saya, di Pasir dulu, melihat orang musibah, orang meninggal, dia kencang bawa honda. Akhirnya antara gedung dan juga gajah itu di simpang betul-betul, dia langsung ketabrak meninggal di situ. Dia untuk bilang orang meninggal, dia meninggal. Karena buru-buru, buru-buru, tidak hati-hati, tidak sabar, seolah-olah harus. Padahal Allah yo, tenang, sabar, berhati-hati. Syaitan, yo, terus, lari terus, kencang lagi. Maka coba lihat orang-orang yang buru ini, kopok-kopok, tergesa-gesa, coba. Tidak. Maka semuanya itu harus sabar dan berhati-hati. Jangan kita hanya seperti yang disuruh oleh syaitan. Karena wal ajalatu itu minas syaitan. Apalagi anak-anak muda sekarang, coba lihat bagaimana bawa honda. Banyak meninggal, banyak musibah. Anak cuma itu yang kita bangga, yang kita manja, yang kita ini, beli itu, akhirnya ketabrak, akhirnya sedih. Anaknya tidak sempurna, sedih. Ini di mana-mana, termasuk di Lok Sungai. Waktu kami di Lok Sungai di pesantren Jamcu Dua, anak satu dibeli ini, akhirnya alhamdulillah. Karena apa? Tergesa-gesa. Karena dia tidak hati-hati, ya tidak sabar. Dan maka coba nanti berikan kesempatan orang, silakan. Kita ada pahala. Kemudian lagi sabar, ada pahala. Kemudian kita diberikan kesuksesan oleh Allah. Kenapa kita buru-buru? Buru-buru. Ini yang sekarang jam 8 kurang 15 pagi-pagi diantar anak ke sini. Akhirnya ketabrak di simpang, gak masuk sekolah, patah lagi. Ayahnya tergesa-gesa, mama-mamanya, akhirnya anak yang musibah. Kalau tidak terburu, coba jam 7 antar anak ke sekolah. Gak ada orang. Ini jam 8 kurang 15 apel di situ anak, kita mau ke kantor, mau kerja ini, anak bagaimana itu, akhirnya buru-buru, musibah. Kalau kita tidak, tapi anak tiga-tiga musibah sehingga ada sekolah sampai 2 bulan 3 bulan, mengapa? Tidak berhati-hati, tidak sabar. Akhirnya makanya Allah sudah jelas mengatakan dalam hadis ini, bukan akhlak orang mukmin itu adalah yang ya lidah seperti ini, hati seperti ini. Dan juga ya, yang orang mukmin itu yang sebaiknya, yang sebenarnya adalah orang at-ta'anni minallah, ketenangan, tenang dia, sabar dia, berhati-hati, itu yang orang mukmin. Yang itu dan wal ajalatu min amalis syaitan, dan yang terkopoh-kopoh, yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, bukan perbuatan orang mukmin. Maka orang mukmin ya, bicara baik, hati baik. Orang mukmin, orang itu sabar ya, orang itu berhati-hati. Orang mukmin tidak terkopoh-kopoh, tergesa-gesa. Jadi sekarang bertanya, saya bagaimana? Orang mukmin benar-benar, nah coba bicara lidah dengan hati harus baik. Orang mukmin yang sesungguhnya, ya, Allah itu sudah menjelaskan bahwa orang mukmin itu orang yang banyak sabar dan orang yang cukup berhati-hati. dan juga tergesa-gesa perbuatan setan, bukan orang mukmin. Nah, jadi kita kemana? Semoga ini ya menjadi pelajaran yang baik untuk kita. Jadi untuk kita amalkan. Ya, besok ya, coba jaga lidah, kemudian juga hati, kemudian jangan terkepo-kepo, tergesa-gesa. Kita harus menjadi orang sabar. Itulah orang mukmin yang sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para pendengar yang budiman, maka orang mukmin itu, orang Islam itu, apa saja yang dia lakukan itu penuh pertimbangan. Ini manfaat lakukan, ini tidak bermanfaat tidak lakukan. Sekarang banyak yang dilakukan bahkan tidak bermanfaat dan merugikan, tapi itu yang suka. Berarti bukan kita seseorang ya yang Islamnya baik itu. Karena orang yang Islamnya baik tetap itu melakukan ini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk seseorang yang baik keislamannya, ya, Islam semua Islam. Tapi coba kita lihat, baik Islamnya atau hanya sekedar Islam, bagaimana keislamannya? Nah, itu bisa kita melihat. Orang yang baik, ya, seseorang yang baik keislamannya adalah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. Itu orang Muslim yang baik. Ini tidak ada manfaat, tidak ada faedah, jangan kerjakan. Ini banyak dilakukan, tidak manfaat, tidak berfaedah, bahkan merugikan orang mukmin. Berarti keislamannya ini dipertanyakan. Islam apa itu? Islam merek, Islam KTP, atau hanya Islam di mulut? Bagaimana anggota jiwanya, pikirannya? Coba, apa benar-benar dia Islam? Kalau dia benar-benar Islam, dia melakukan yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berguna dan sebagainya. Tapi duduk di suatu tempat ngomong 2 jam, 3 jam tidak ada manfaat sedikit pun itu. Berarti menyia-nyiakan waktu. Duduk di satu tempat tidak bermanfaat. Hanya rokok-rokok, ambil kopi tidak. Padahal pengajian di kampung banyak. Salat berjemaah tidak ada, tapi dia lakukan. Berarti keislamannya itu diragukan. Orang yang benar-benar Islam itu ialah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Itu hadis sahih juga. Termasuk orang yang baik keislamannya, coba meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan. Anda perlu butuhkan, kerjakan. Menghabiskan waktu di warung-warung berjam-jam manfaat? Tidak. Bagaimana kita ke depan? Bagaimana anak kita ke depan? Bagaimana keluarga ke depan? Sia-sia. Tinggalkan itu. Coba menuju kepada yang bermanfaat. Di mana pengajian? Di mana ini? Di mana itu? Lakukan. Itu baru keislaman kita. Maka keislaman sekarang itu dipertanyakan. Apa benar atau tidak? Nah, maka hadis itu sahih. Ya, nah, termasuk keislaman seseorang yang baik, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang sia-sia, yang merugikan. Tinggalkan. Carilah yang bermanfaat, carilah yang berfaedah, carilah yang berguna untuk masa depan kita. Kalau enggak, rugi. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Warilundi, manapun Anda berada, demikian ceramah maghrib atau halqa maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:34 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Bahwa sebenarnya lo nana masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dan suara Fatima Amir tadi harum selangas dan menemani kebersamaan malam Anda di edisi hari ini untuk perjalanan Senin 12 Oktober 2026. Bersama Dedi di malam hari ini terus menyapa kebersamaan Anda hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya warahilun, kami mohon maaf untuk malam hari ini untuk program Pantun dan Syair tidak dapat kami hadirkan karena satu dan lain hal. Namun untuk lagu-lagu pilihan tetap akan kami ketengahkan ke ruang simak Anda hingga pengunjung tugas kami nanti.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput budaya anu nanggrong.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan satu langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
1: Budaya Anu Nanggrok.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Propet budaya anu nanggrok.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Anda masih mendengarkan program pada hari Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Rivi Tanjung dan Agam Mustazar tadi berilun sudah kita pilihkan untuk Anda di saat malam hari ini. Teman tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kami berharap dari sekian lagu-lagu pilihan yang sudah kami ketengahkan ketempatkan ke ruang simak Anda, ada satu atau dua di antaranya lagu yang Anda senangi, Anda gandrungi, mudah-mudahan sudah menambah rasa bahagia di kesempatan malam baik ini. Terlebih untuk warilun yang saat ini harus tetap terjaga ya, karena tuntutan tugas, tuntutan profesi ya. Walaupun sebagian lainnya sudah bisa menikmati rehat malam, namun karena kewajibannya di malam hari belum Anda tuntaskan ya, belum bisa rehat deh. Semoga pilihan-pilihan lainnya yang masih dapat terus kami hadirkan ke ruang simak Anda bisa menjadi teman baik, sahabat baik Anda di saat Anda melakukan aktivitas ataupun kegiatan di malam hari ini. Suara Alan kali ini kami pilihkan untuk Anda, warilun spesial untuk yang terus setia bersama program 4 RRI di saat malam hari ini.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrok.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Propet budaya anu nanggrong.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional.
1: Proput, budaya, anu nanggrok.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Luna, nama saya bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Mustafa Kamal tadi Wari Lun. Doang ke Pomos dan kita nikmati di saat malam hari ini sudah pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu-lagu terbaik lainnya Warilun, atau masih punya waktu sekitar 1 kali 60 menit ke depan untuk kebersamaan kita di edisi hari ini di perjalanan Senin 12 Oktober 2020.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
2: Itu aku.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Ropet Budaya Anu Nanggro.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bahwa Suara Luna masih bersama program pada RRI. Dan demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program pada RRI Banda Aceh sepanjang hari ini, edisi Senin 12 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Relun di manapun Anda berada. Kembali program 4 RRI Banda Aceh mengudara di pagi hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Bunda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

ibadallah, kaum muslimin sidang jamaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Bandar Aceh serta para pendengar Radio Republik Indonesia Bandar Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita berdiam i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan, sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah subuh yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di dalam masjid ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Jamaah subuh yang berbahagia, iktikaf itu menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Dadang Hawari, seorang ahli psikiater di Universitas Indonesia. Beliau menyimpulkan orang yang sering iktikaf dalam masjid dan diniatkan iktikaf itu akan menjadikan dia kebal dari penyakit. Jadi membuat dia kebal terhadap segala penyakit. Semakin sering orang beriktikaf di dalam masjid, maka semakin kuat fisiknya, sehingga penyakit akan tidak mudah untuk menyerang orang tersebut. Pada subuh yang berbahagia ini, kita lanjut pelajaran kita, khalifah yang ke-8 dari khalifah Abbasiyah. Khalifah yang ke-8 ini merupakan putra dari khalifah-khalifah sebelumnya, khalifah ternama yaitu Harun Ar-Rasyid. Anak beliau dari istri yang lain, Al-Amin. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ma'mun. Ibunya dari Persia, Al-Amin ibunya dari Arab, marga Quraisy, suku Quraisy. Kemudian yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini adalah Al-Mu'tasim Billah, ibunya orang Ethiopia atau lebih dikenal dengan Afrika. Maka pemerintahan khalifah sebelumnya yaitu Al-Ma'mun lebih condong kepada orang Persia, di mana banyak kabinet di pemerintahannya digunakan orang-orang Persia. Berbeda dengan adiknya yaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim Billah ini lebih banyak menggunakan pegawai negerinya, tentara dan polisinya orang-orang Turki. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang bernama Tadiyah Khulafa, sekitar 40 ribu pegawainya di Baghdad saja, di ibu kota pemerintahan Abbasiyah, itu orang Turki. Sehingga orang-orang Arab ini resistensi, orang-orang Arab ini tidak senang, karena beliau sendiri sebenarnya orang Arab, ibunya orang Afrika atau Ethiopia. Mu'tasim Billah walaupun orang tuanya orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau sama dengan abangnya Al-Ma'mun mengakui dan meyakini, bahkan memaksa penduduk Islam pada saat itu agar mengakui Al-Quran itu makhluk. Ini menunjukkan apa? Walaupun ayahnya orang baik, orang salih, belum tentu anaknya. Harun Ar-Rasyid orang yang mencintai ilmu, dan anaknya juga orang mencintai ilmu, lebih-lebih Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, pada masa abang daripada Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini,
sebagaimana kita bahas sebuah yang lalu, setiap kitab atau buku yang ditulis oleh orang Islam yang berasal dari sumber Persia, Cina, India maupun Yunani akan dihargakan. Berapa berat buku tersebut, segitulah akan dihargakan dengan emas. Bahkan guru, dosen atau orang-orang ilmuwan itu justru merupakan profesi yang prestis, yang sangat dihargai. Namun demikian berbeda dengan Al-Mu'tasim Billah. Walaupun beliau anak khalifah terkenal, abangnya juga demikian, tetapi beliau sendiri tidak bisa baca tulis. Anak urang cereng, anak urang hebat. Nah, rupanya dari sejak dahulu ada yang tidak bisa baca tulis. Tetapi beliau sangat berkarisma. Jadi dari sekian banyak anak Harun Ar-Rasyid, salah satunya beliau ini berkarisma tetapi tidak bisa baca tulis. Tapi mampu juga memimpin negara pada saat itu 8 tahun, 8 bulan, 8 hari. Ini apa maksudnya? Jangan kita anggap orang yang pinter, orang yang jenius secara intelektual mampu memimpin pemerintahan. Juga sebaliknya, orang yang tidak bisa baca tulis juga bisa memimpin negara. Walaupun kualifikasi atau kriteria pemimpin dalam Islam ini cacat. Tidak boleh pemimpin dalam Islam tidak bisa membaca. Walaupun Nabi kita sendiri ummi, itu lain. Nabi lain dengan para umatnya. Zaman kita sekarang itu cukup banyak orang-orang kaya yang tidak bisa baca tulis, tapi dia bisa mengatur pemerintah. Saya punya kenalan orang paling kaya di sebuah wilayah di Pidia, mungkin termasuk ya lima besar orang terkaya di Pidia, termasuk saya panggil paman ke beliau, tak bisa baca tulis. Kalau saya duduk sama beliau, dia mau telefon seseorang, dia panggil Yusuf. Ika telefon dia. Tapi begitu Aceh Aman dulu, Wali Nanggro pertama begitu pulang ke Sigli, ke PD di rumah beliau di Pusiju. Semua gubernur, semua dulu petinggi-petinggi di Aceh di rumah beliau di Pusiju. Beliau bisa mengatur politik. Begitulah. Jadi beta premeh urang hanjir tumulih atau membaca. Meopeng deh kekalan ngati urangnya. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Khalifah Mu'tasim Billah, beliau seorang pemimpin yang kebal senjata. Kebal. Apakah beliau mengamalkan ilmu kebal atau tidak? Yang pada dasarnya beliau tidak mempan senjata. Bahkan kalau beliau memegang orang, itu bisa dengan tangannya bisa di mengubah saja apa puam gemar bisa gewi telung. Begitu kuatnya beliau. Padahal tidak terlalu tinggi orangnya, tidak juga tidak terlalu besar. Pada masa beliau juga ini sama dengan pada masa abangnya Ahmad bin Hanbal, bukan hanya dipenjara tetapi disiksa. Diperintahkan oleh khalifah ini disiksa, dicambuk. Salah satu imam Mu'tabar, imam mazhab di masa beliau ini juga yang paling parah penyiksaan terhadap ulama besar ini. Juga abangnya pada masa Harun Ar-Rasyid, pada masa ayahnya beliau masih belum berkiprah. Pada masa itu yang paling berkiprah adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga sempat dipenjara pada masa ayah beliau pada masa Harun Ar-Rasyid.
Menunjukkan apa? Sejak zaman dahulu memang ulama ini banyak menjadi sasaran pemerintah. Apabila ulama itu kul haqqa walau kana muran, menyampaikan kebenaran itu walaupun penuh resiko. Semua mazhab, imam mazhab ini masuk penjara, disiksa oleh penguasa pada saat itu. Jadi jangan kita berkesimpulan ketika ada ulama hari ini yang seolah-olah tidak sejalan, tidak seorientasi dengan pemerintah, sesat. Tidak, justru itu kadang ulama yang lurus. Sudah ada contoh empat mazhab kita, ulama mazhab kita. Hadirin sidang yang subuh yang berbahagia, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari beberapa Khalifah Abbasiyah, beliaulah yang paling berani memindahkan ibu kota. Abang-abang beliau dan Khalifah sebelumnya, sejak Khalifah Abbas, Abdullah Al-Abbas, tidak berani memindahkan ibu kota dari Baghdad ke tempat lain. Tapi beliau berani memindahkan ibu kota yang jaraknya 125 km. Kalau 125 km lebih kurang simpang Puat Merdu, dari Banda Aceh sampai Merdu lah lebih kurang. Itu pindah dari Baghdad, pindah ke Samara, ada sebuah provinsi Samara, di mana di Samara mungkin sampai sekarang itu banyak dihuni oleh orang-orang berdarah Turki. Maka mungkin demi keamanan juga beliau pindahkan ibu kota ke Samara. Khalifah Al-Ma'mun, maaf, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dari sekian banyak khalifah, beliaulah yang tergolong tua. Artinya masuk kualifikasi usia khalifah Rashidah atau Khulafaur Rashidin, di mana pada saat diangkat sebagai khalifah usianya sudah mencapai 40 tahun. Sudah masuk kualifikasi usia khalifah-khalifah Khulafaur Rashidin. Beliau pernah memimpin perang 8 kali. Bahkan pada masa khalifah sebelumnya belum mampu mengalahkan benteng Romawi yang berada di Istanbul. Tapi pada masa beliau mampu menghancurkan benteng Romawi. Sehingga pada saat itu tentara Romawi 3.000 tewas dan 30.000 ditawan. Dan cukup banyak harta ganimah yang disita oleh pasukan khalifah Mu'tasim Billah ini. Ada menarik hadirin sidangnya Mas Subuh, pada masa ini ada seorang, kalau bahasa kita apa, tabib apa tengku lah, sebelum khalifah ini menyerang Romawi, beliau bertanya kepada ahli nujum lah lebih tepat, ya, "Hai kiban ahli nujum, kami mau menyerang pulan." Kata ahli nujum, "Jangan kalah kalian, tetapi khalifah Mu'tasim Billah tetap menyerang Romawi." Ternyata menang. Ini apa? Jangan percaya dengan ahli nujum, jangan pernah percaya dengan orang-orang yang bisa meramalkan seperti ini. Ternyata walaupun beliau seorang yang meyakini Al-Quran itu makhluk, artinya secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dianggap ini berseberangan, ya saya enggak bilang sebut sesat, tetapi hanya di masa beliau mampu Romawi ditaklukkan, dihancurkan. Pada masa beliau juga beberapa wilayah itu diislamisasikan. Hari ini kita pernah dengar di Rusia ada sebuah provinsi federasi namanya Chechnya. Khalifah-khalifah baik Muawiyah maupun Abbasiyah sebelum beliau, tak ada yang mampu menguasai Chechnya. Karena orang-orang Chechnya orang-orang yang cukup apa, gigih dalam berperang. Maka kenapa Rusia kalah dengan Chechnya pada tahun 1991? Pemerintah Rusia memberikan otonomi khusus yang seluas-luasnya kepada Chechnya.
di mana walaupun masih berada di bawah Federasi Rusia, Syesnya boleh mengangkat sendiri anggota tentara maupun polisi. Jadi betul-betul otonomi khususnya nyata, tidak ada seperti di kita. Di negeri kita otonomi khusus hanya lip service, hanya nama saja. Banyak hal yang sudah tertera misalnya di dalam Memorandum of Understanding di Helsinki, kemudian menjadi lex scriptum, menjadi hukum positif kita di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Cukup banyak kewenangan yang seharusnya diberikan untuk Aceh, tetapi sampai sekarang Pak Tamwilho, ini apa? Tidak demikian syesnya. Apabila semua yang sudah tertulis diberikan, insyaAllah Aceh akan aman. Karena urang Acehnya karakter urang Aceh meo kata begah harus tajo. Urang Acehnya lagi tabian anemian. Anemian meo kai lakai hana tajo sabe-sabe lakai ya. Cina me ke bak pekan anemi lakai balon hana tablo balon tajo lain. Singap siat entri kalan balan lo mi lakai lo. Maka hati-hati berhadapan dengan orang Aceh. Pelajari psikologi orang Aceh, insyaAllah aman Aceh ini. Kemudian pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini, selain Syesnya dikuasai Kabul, Kabul juga beberapa kali pernah direbut oleh Khalifah Islam, tidak berhasil. Kabul Afghanistan sekarang, ibu kota Afghanistan. Maka sangat wajar sampai sekarang pejuang-pejuang hebat, mujahidin-mujahidin tangguh, Amerika saja, aduh kuplung silau. Amerika salah, Amerika saja wabas kiras di Afghanistan, di Kabul, wabas kiras, wabas kiri, wabas Aceh. Paya peluang, hai demung col hilau. Ternyata dari dahulu memang orang-orang Afghanistan ini orang-orang petempur sejati, orang-orang hebat. Berapa banyak khalifah Muawiyah, 14 khalifah yang berkuasa 90 tahun tidak berhasil merebut Kabul. Yang menarik, saya insyaAllah suatu saat ada waktu akan ke Kabul mempelajari bagaimana, kenapa. Ya tidak jauh juga dengan Aceh. Pada saat Belanda menyerang Aceh, banyak orang-orang Afghanistan datang ke Aceh, di antaranya Habib Lung yang ada di apa namanya, namanya Abdul Latif, karena beliau dari laut melalui pelabuhan yang ada di Lung dulu. Lewat itu mereka turun ke Aceh dengan membawa pasukan, membawa orang-orang Kabul, membantu Aceh untuk menyerang Belanda. Maka terkenal di daerah Lamkrak sana, ya, di kawasan kuburan beliau itu, satu kuburan, satu komplek dengan makam Tengku Fakinah, itu ada Habib Lung di situ. Itu orang Afghanistan, namanya Abdul Latif. Jadi di Aceh, maka orang Aceh kenapa? Kalau bicara berperang orang Aceh, hana takut ke? Karena darah orang Aceh ini memang darah-darah orang-orang dari sana banyak. Nah, jadi syukur kita orang Aceh ini banyak darah-darah pejuang yang datang dari Kabul, dari Persia juga banyak sekali orang-orang Aceh, apalagi dari negeri Hijaz di Arab sana. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini mampu merebut Azerbaijan, Takaristan, Tabaristan dan banyak sekali wilayah yang oleh khalifah-khalifah sebelumnya tak berhasil. Nyo yang ingin dah begah adalah beda premeh urang hanjir tumuli. Beda premeh urang hanjir begah haba kadang. Nah, pemimpin kita punya begah haba hanapa. Tapi bak pubut luar biasa. Jadi tujuannya kita tidak saling meremehkan dalam hidup ini, karena kita ada kelebihan masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup menarik ada sebuah kata-kata mutiara yang disampaikan oleh khalifah atau petuah yang paling berharga, yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang beliau sampaikan? Yang artinya, barang siapa mencari kebenaran dengan hak dan kewajibannya, maka ia akan mencapainya.
Coba ini perlu ditadabur oleh kita, bahwa siapa saja yang tujuan mencari kebenaran dengan hak dan dengan kewajibannya, pasti Allah akan berikan. Mungkin korelasi dengan manjadda wajada. Tapi tetap berdasarkan hak dan kebenaran, apa hak kita? Jangan pernah takut kita membela hak kita. Begitulah kira-kira. InsyaAllah akan dicapai. Hadirin sidang Jamaah Subuh yang berbahagia. Pada masa beliau, ada seorang tokoh atau panglima yang sangat terkenal, namanya Afshin, yang dikenal sebagai loyalis sejati beliau. Tetapi akhirnya beliau harus mati di tangan khalifah ini juga. Apa yang oleh ahli sejarah ingin sampaikan kepada kita? Ketika kita hari ini berkuasa si A, jangan terlalu fanatik. Karena orang pemimpin yang kita fanatiki, justru dia akan membunuh kita suatu saat, akan menjadi bumerang bagi kita. Kita sudah banyak melihat terlalu loyalis sejati, ternyata dia sendiri orang yang kita yakini tadi, percaya penuh, dia justru yang akan membunuh kita. Ini terjadi pada Khalifah Al-Mu'tasimillah. Kemudian beliau wafat pada tahun 227 Hijriah atau 841 Masehi. Tahun 841 Masehi ini sudah berdiri kerajaan besar Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi pada masa khalifah ini wafat, di Aceh sudah ada berdiri secara megah kerajaan Islam pertama, yaitu Perla. Di sana pada tahun 440 Masehi dideklarasi. Jadi satu tahun setelah deklarasi, artinya kerajaan Islam Perla itu yang merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara dideklarasi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah. 840 Masehi. Beliau meninggal 841 Masehi di usia yang 48 tahun, karena beliau berkuasa lebih kurang 8 tahun 8 bulan dan 8 hari. Hadirin sidang Jamaah Subuh yang berbahagia, ada 4 kesimpulan pengajian kita subuh yang berbahagia ini. Pertama, tidak semua anak-anak orang pinter, orang hebat, orang intelek, orang jenius, anaknya juga akan jenius. Ini sebagaimana Mu'tasim Billah ini, bagaimana anak ayah beliau Harun Ar-Rasyid, orang pinter, orang soleh, orang hebat, orang jenius, Ahlussunnah wal Jamaah tulen, tetapi anaknya berseberangan dengan beliau, bahkan tidak bisa baca tulis. Yang kedua, tidak semua ahli nujum, atau lebih halus apa ya, ajak baur yang tak tayang tertentu tentang nasib, tentang masa depan, nyo kiban hai pulan menyamuno kiban, tidak semua ucapan mereka ini tepat. Ini pernah terjadi pada saat Khalifah Al-Mu'tasim Billah menyerang Romawi, di mana ada ahli nujum yang terkenal, bertabib atau apalah namanya, ternyata meleset. Ketiga, jangan terlalu fanatik kepada seseorang, karena justru apabila kita terlalu fanatik kepada seseorang, dialah yang akan mengorbankan kita. Ini juga dialami oleh seorang panglima perang, Afshin, di mana beliau setia penuh kepada Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, dan akhirnya beliau dibunuh oleh khalifah ini. Juga pernah kita pernah dengar namanya Tahir bin Husin, pada masa khalifah abang beliau juga dibunuh oleh khalifah. Bahkan Tahir bin Husin ini adalah orang yang paling berjasa pada khalifah sebelumnya, tetapi juga mati di tangan khalifah, di tangan orang yang
yang cukup disegani oleh dia. Nyopo yang ingin tak pegah. Be urangnya pemimpin A, ketama be kurnian. Kecuali pemimpinnya udah mati demi Islam, yang datim. Tapi ketika pemimpin ke Islam menan-menan, sembahyang luhur kara basa, sembahyang subuh kara duha, sembahyang maghrib kara isya, kadangnya muyona, yang hana putak mabih kurnian. Ke agama hanya semikian nyok pelajaran bagi seorangnya yang tahu dengan penguasa. Baik mentang-mentang tahu penguasa siap mati demi penguasa, yang baik terjadi di negeri kita. Karena ini juga justru senjata nanti akan tuannya itu akan justru mengorbankan dia. Yang terakhir adalah terkait dengan sejarah. Oleh karena itu orang yang mempelajari sejarah insya Allah akan bijak. Siapapun, kenapa Abu Bakar seorang khalifah yang sangat bijak, tetapi beliau tegas dan berani. Dari empat khalifah Khulafaur Rashidin, Abu Bakar adalah pakar sejarah yang sangat terkenal. Beliau paham ketika ditanya oleh sahabatnya, oleh teman-temannya, sejak masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad. Maka walaupun beliau sudah sangat senior, sudah sangat tua, nah yang pegah Abu Bakar lemah. Pada zaman Abu Bakar juga orang-orang yang tidak bayar zakat diperangi. So begah gusun Abu Bakar, so begah lemah lembut medih. Ketika pemimpin perang Abu Bakar lagi singa tengah dera. Jadi tidak benar.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Warilun dimanapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kita jelang pukul 6.30 waktu Indonesia Barat nanti akan disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah. Pagi ini kita sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Medkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Medkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Sari berita. Aceh Barat cetak rekor muri Jeep Kupi Kup pada HUT Kota Melabuh. Kemudian Pemkab Aceh Besar lakukan penanganan krisis air bersih di Lepung. Inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berhasil memecahkan rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI lewat aksi minum kopi kop sebanyak 2026 gelas. Berikut laporan Anwar Yunus.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatat perolehan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Jeep Kupi Kop atau minum kopi 2026 gelas yang disajikan dalam gelas terbalik. Giat ini menjadi bagian perayaan HUT ke-438 Kota Melabuh di lapangan Teuku Umar pada Minggu pagi. Sebanyak 2026 gelas kopi disajikan dan diminum bersama-sama dengan kondisi duduk ataupun jongkok oleh ribuan peserta dari unsur Forkopimda, ASN dan masyarakat umum. Para peserta tersebut membentuk formasi angka 438 yang melambangkan usia Kota Melabuh. Direktur Operasional MURI Awan Ruhargo menyampaikan, Jeep Kupi merupakan identitas dan ikon pariwisata daerah yang sangat khas. Menurutnya minum kopi bukan sekedar kegiatan mengonsumsi minuman, melainkan bagian erat dari tradisi masyarakat Indonesia sebagai sarana berkumpul, mempererat silaturahmi dan berinteraksi sosial.
3: Ini hanya berasal dari Kota Melabuh. Kopi kup tidak ada di bahkan di negara di kawasan Asia Tenggara ataupun juga di Eropa. Oleh karenanya kami yakini harusnya ini bukan rekor Indonesia atau nasional, tapi harusnya rekor dunia.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMF menyampaikan bahwa jumlah peserta sebanyak 2026 orang ini disesuaikan dengan angka tahun pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan kegiatan ini untuk memperkenalkan kopi kop minuman khas Aceh Barat yang disajikan dengan gelas terbalik ke tingkat nasional hingga mancanegara.
4: Kopi kop itu ikonik ya, khas Aceh Barat. Misalnya kalau di Palembang ada empek-empek. Nah, kita bukan hanya sekedar untuk mendapatkan rekor MURI, tapi yang jauh lebih penting, memperkenalkan kopi kop kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang penasaran ingin ke Aceh Barat mencari kopi kop. Dengan begitu, maka akan terjadi perputaran uang, bertambah ekonomi kepada masyarakat yang umumnya semua orang kopi menyediakan kopi kop.
2: Salah seorang peracik kopi kop, Rahmat Mauliza, menyampaikan apresiasi dalam promosi budaya minum kopi di Aceh. Menurut dia, hal ini penting sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha warung kopi di Kota Melabuh.
5: Ini mungkin sejarah di Bumi Teuku Umar, karena kita memang ciri khasnya kopi kop itu terlahir dari...
6: Ya, untuk desa ke-8 ini sudah hampir membentuk.
5: Dia tahu bahwa...
6: Desa ke-8 hampir membentuk, sedikit lagi silakan diisi ruang-ruang kosong yang ada di tengah.
7: Amat berapa menyediakan ini tadi?
2: Kopi kop telah resmi terdaftar dan mengantongi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai kekayaan komunal daerah. Diharapkan menjadi kuliner wisata di Kota Melabuh. Anwar Yunus melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh melakukan penanganan terhadap krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Lepung. Selengkapnya dilaporkan rekan TC Meludia Putri.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berupaya melakukan penanganan terkait krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Lepung Kabupaten setempat. Penanganan dilakukan untuk memulihkan distribusi air, diantaranya penyambungan kembali pipa yang terputus. Bupati Aceh Besar Muharram Idris bersama jajaran juga sudah meninjau langsung intek air di Alu Ijo karena sumber ini digunakan masyarakat Kecamatan Lepung. Kondisi air pada lokasi penampungan tersebut masih cukup jernih, sehingga sumber air perlu dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain penanganan jangka pendek melalui perbaikan jaringan pipa, Pemkab Aceh Besar juga merencanakan pembangunan bendungan pada 2027 mendatang. Rencana tersebut diawali dengan survei untuk menilai kondisi sumber air dan kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung.
9: Air ini selama ini dikonsumsi oleh segenap masyarakat di Kecamatan Lepung. Dan sudah 2 minggu terakhir mereka kurang air. Makanya kita tinjau bersama dengan PU, kita akan mengambil langkah-langkah cepat ya, supaya air itu tidak terputus dalam masyarakat. Jadi ini merupakan penampungan intake-nya dan airnya cukup jernih. Jadi ini merupakan sumber kehidupan di Lepung. Maka kita lebih fokus nanti insya Allah, mudah-mudahan tahun 2027 ini akan dibendung Pak ya. Waktunya dibendung, nah ini kita survei dulu.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap langkah penanganan dapat memulihkan pasokan air bersih sekaligus memperkuat ketersediaan air bagi masyarakat Kecamatan Lepung dalam jangka panjang. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di Aceh pada akhir tahun 2026, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan tanpa menghentikan upaya pemulihan pasca bencana. Hingga saat ini, TNI telah membangun 293 jembatan dan masih terlibat dalam rehabilitasi rumah serta lahan persawahan yang terdampak bencana. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
10: BMKG kembali mengingatkan bahwa Aceh berpotensi menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2026. Untuk itu, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Aceh pada akhir tahun lalu. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Dwi Sasongko mengatakan, prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut terus bersiaga serta mendukung upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Aceh. Di tengah kesiapsiagaan tersebut, prajurit juga masih terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pembangunan jembatan di sejumlah wilayah terdampak.
11: Pasukan kita atau prajurit kita, Iskandar Muda, Laut, maupun yang ada di Lanut, terlibat sampai sekarang tahap rehab dan rekon. Kita ada satgas jembatan. Ada 293 jembatan yang sudah kita bangun, baik itu beli, itu perintis maupun beton. Kita juga masih terlibat pembangunan baik yang rusak total ataupun rusak berat SD dan SMP.
10: Selain pembangunan jembatan, TNI juga masih membantu perbaikan bangunan yang mengalami kerusakan sedang dan berat serta rehabilitasi lahan persawahan yang terdampak bencana. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan penguatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan, sehingga penanganan darurat dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, wujudkan pelayanan humanis kepada masyarakat. Kapolres Bener Meriah turun langsung atur lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha didampingi Kabid Satlantas Kasih Propam serta personel Polres Bener Meriah turun langsung melaksanakan kegiatan Strong Point pagi. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres turut mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah hukum Polres Bener Meriah guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat dan para pelajar agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara maupun menyeberang jalan.
13: Manapun, jarak jauh, jarak dekat, tetap menggunakan helm ya, Bung ya. Umurnya berapa? 15.
14: kan itu belum bisa bawa motor, belum boleh bawa motor, ya kan? Pakai helm lagi, mana dong pak polisnya? Hah? Ya Cet, mau kemana hari ini?
15: Mau pulang.
14: Mau pulang, dari mana?
15: Dari pondok.
14: Dari pondok. Sekolah? Kenapa?
16: Bagus kan, tak datang aja sama orang tua, kan? Jadi kamarnya jadi baik.
14: Nah ini pak polisi maafin ya, tapi lain kali jangan kayak gini ya dik ya.
16: Kita ketemu lagi nih, cat anda ini pak pemurnya dik. Nah, oh, sorry adik yang masih bandel, masih juga tetap gak mau aturan, hilang kan.
12: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, sekaligus komitmen Polres Bandar Meriah dalam memberikan pelayanan yang humanis demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Satu informasi terakhir mendengar perayaan HUT ke masuk kami perayaan HUT ke-438 Kota Melabuh menjadi momentum bagi pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk, memperluas jangkauan pasar, dan membuka peluang pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan rekan Fauzatun Nisa.
17: Perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-438 Kota Melabuh yang berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pasar. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuz Zadi mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan usaha kepada masyarakat yang luas.
18: Kepada UMKM ini merupakan satu ajang event untuk bisa mempromosikan usaha-usaha UMKM sehingga nantinya UMKM ini bisa naik kelas. Kemudian dengan ada event-event seperti ini, kita harapkan UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Barat ini lebih dikenal ke luar dan dikenal oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dengan adanya hadirnya UMKM ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat bisa lebih meningkat dan lebih semarak nantinya.
17: Antusiasme pengunjung juga dirasakan Farikun, seorang pelaku usaha Inona Coffee dan Takoyaki, yang mana ia mengatakan jumlah pengunjung pada perayaan tersebut lebih ramai dibandingkan acara yang biasa ia ikuti.
19: Lumayan ramai. Jauh lebih ramai di sini daripada di outlet. Sekitar 85% lah. Mudah-mudahan acara kayak ini selalu ada.
17: Farikun berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diselenggarakan agar pelaku UMKM memiliki kesempatan lebih luas untuk berjualan dan mengembangkan usahanya. Melalui kegiatan tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat semakin berkembang, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih warga Luna, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Heriansah menemani kebersamaan pagi Anda Warilun. Insya Allah kebersamaan kita hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat spirit Anda yang akan melalui rangkaian tugas ataupun aktivitas yang sudah menjadi kewajiban Anda di sepanjang hari ini.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.